0: pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
1: Nani?
0: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi. Pagi ini, ya Allah, Semarang cuacanya adem banget, sejuk banget, kayak cocok banget buat olahraga, ya kan ya? Dari tadi jam, itu sih tadi keluar itu jam 6 keluar rumah. Apa karena emang sekarang udah jarang banget keluar rumah jam 6 ya? Semenjak siaran jadi jam 7. Biasanya jam 6 kurang udah keluar, sekarang jam 7 kurang, jam 7 lebih baru keluar rumah. Tapi pasti pagi ini Semarang cerah, jadi buat yang pengen beraktivitas di luar ruangan juga enak kayaknya. At least buat sampai jam 8 lah ya. Di atas itu mah udah Semarang balik ke mode awal lagi, panas terik, wah, yang kayak begitu. Tapi yang pasti pagi ini balik lagi di Suara Seru bareng Rio Denata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari ini apa kegiatan ya? Mumpung anak-anak juga masih pada libur, sahabat suara. Mungkin buat yang punya anak, yang punya adik, yang punya ponakan, coba deh diajak kegiatan di luar ruangan. Apa ya, bersih-bersih halaman. Jangan salah, bersih-bersih halaman itu juga bagus loh. Kayak ngajarin mereka apa ya, house chores ya kan ya, ngajarin mereka kewajiban-kewajiban di rumah, atau enggak mungkin kegiatan lain kayak anak saya ini bareng sama teman-teman di klub basketnya, mereka latihan uphill, lari, nanjak, rasain. Terus habis itu katanya mau main-main air di salah satu tempat yang lagi rame juga di Semarang. Bukan Semarang sih, lebih tepatnya di Ungaran ya kan ya, Kabupaten Semarang. Jadi mungkin kamu udah ada yang tahu kayak apa sih itu, sungai-sungai kecil begitu kan ya, gitu di daerah Wisnu itu ngomong keji apa keji gitu, antara dua itulah desanya gitu. Nah, mereka lagi main ke situ. Jadi latihan dulu lari uphill tuh kan nanjak tuh, keren banget. Rasain. Nah, habis itu baru main-main air gitu. Tuh, coba deh sekali-sekali diajak juga kayak begitu. Kayak saya ngisi liburan anak ini dengan, harus pintar-pintar ya kita ya, dengan apa ya, wah iya, kita lagi seru-serunya main kartu Pokemon. At least bisa ngurangi juga screen time-nya mereka gitu. Karena udah deh setiap hari screen time-nya lanjut terus. Terus pas liburan waktunya juga lebih banyak, screen time juga lebih banyak. Akhirnya mau gak mau kita yang harus mengimbangi juga ya kan, kita juga harus ngajarin mereka, akhirnya screen time saya juga berkurang. Gak apa-apa, bagus dong, berarti kan punya waktu lebih banyak buat interaksi, buat ngobrol, nanya kenapa, gimana, yang kayak gitu-gitu. Bener, udah bener lah yang kayak begitu. Coba deh sekali-sekali kamu juga lakuin itu, sahabat suara, terutama ya yang udah punya anak gitu. Karena ya gak bisa dipungkiri sih ya, sekarang ini memang HP itu atau gadget itu jadi hal yang sangat penting, betul. Mereka bisa killing time dengan itu, betul. Tapi kita juga jangan lupain interaksi antar manusia, antar personal itu juga penting. Baru bisa ngomong sekarang. Berapa tahun yang lalu kemana aja yo.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana?

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Maaf ya, aku telat hari ini. Bingung siaran pilih-pilih baju. Enaknya pakai yang mana ya hari ini?
1: Rapi banget ya. Si abang nih rapi kali.
0: Mantep ya.
1: Mantep
0: gitu. Siap ini aku jadi asisten
1: sekali
0: Bang Coki.
1: Sekali-sekali kita siaran kayaknya
0: gak bisa sekali-sekali yuk. Nanti kalau kita udah live TikTok ya, tiap siaran dari awal pasti bakal rapi terus udah.
1: Enggak, kita shoot apa sekali-sekali.
0: Ribet jazz gitu. Siaran pakai jazz. Aduh.
1: Ada pakai batik protokoler lo ya.
0: Batik Senen.
1: Kalau batik Senen kan, itu batik seadanya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau batik protokoler itu kan beda lagi, lebih
0: seragam berarti gitu.
1: Lebih rapi. Kalau batik Senen kan bisa yang lengan pendek atau misalnya batik-batik yang biasa aja. Batik protokoler lo kan harus yang
0: lengan panjang.
1: Iya.
0: Menyesuaikan acaranya jam berapa.
1: Iya. Akhirnya wah, iya, menyesuaikan dengan siaran. Ujungnya pakai batik lengan pendek juga.
0: Batik lengan pendek biar kelihatan panjang. Gua apain ya? Gua tato batik deh.
1: Tangannya dilipat ke dalam kayak unyil. Oh, gua tadi kemarin, Pak.
0: Apa tuh?
1: Gua tadi lagi nonton bola kan. Terus gua mikir, gua tadi malam nonton bola apa ya? Pertandingan apa ya tadi malam ya? Soalnya seingat gua tuh, gua tadi malam itu nonton bola. Gua mikir nonton.
0: Oh iya, Nankatsu lawan Mewah.
1: Enggak. Gua tadi malam nonton Ted Lasso. Gue baru ingat, gue tadi malam nonton apa ya? Apa ya bola tadi malam gue tonton ya? Ada tuh gue nonton bola tuh. Ah iya, gue nonton Ted Lasso.
0: Nonton sendiri apa di ruang keluarga?
1: Nonton sendiri
0: di ruang keluarga.
1: Enggak.
0: Oh ya udah.
1: Dari HP.
0: Oh ya udah.
1: Soalnya kan gue juga baru sadar ternyata kan ada ini gratis subscriptionnya 3 bulan.
0: 3 bulan?
1: Iya.
0: Lumayan banget.
1: Harap beli baru.
0: Iti. Langsung dari Apple TV, karena kamu pakai iPhone 17 baru, langsung kita kasih gratis subscription 3 bulan. Mantap.
1: Jujur gue juga baru tahu.
0: Berarti ini udah jalan
1: banget sama Rio.
0: Udah jalan hampir sebulan.
1: Gue kesel banget sama Rio. Sumpah sahabat suara,
0: dia tuh punya barang baru apapun itu ya. Mau itu HP, mau itu tab, mau itu apa. Kayak dia tuh beli-beli aja, gak ngerti fiturnya.
1: Jadi gue tadi malam itu baru sadarnya karena pas waktu itu gue mau apa ya. Terus kan ada ngeliat subscriptionnya, udah apa aja. Terus abis itu kelihatan, oh ternyata Apple Music. Jadi Apple Music, Apple Health apalah itu, sama Apple TV dapat subscriptionnya gratis 3 bulan. Setelah itu mau diperpanjang lagi terserah.
0: Oh.
1: Terus gue mikir kayak, enggak, ngapain gue perpanjang? Tapi ini ada 3 bulan. Ah ya udahlah, gue pakai aja. Terus keinget, ah iya, Ted Lasso kan di Apple TV ya.
0: Iya.
1: Gue carilah, ada, nonton. Baru 6 episode.
0: 6 episode season 1.
1: Season 1.
0: Iya.
1: Masa gue nonton 6 episode langsung season 3.
0: Siapa tahu lo mau bolak-balik. Nonton season 2 dulu lah. 6 episode habis itu season 1 7 episode habis itu season 3 habisin.
1: Akhirnya nonton. Karena kan selama ini tuh cuma lihat cuplikan-cuplikan aja, clipper-clipper di Instagram, di YouTube, kayak gitu-gitu. Kan makanya beberapa ada yang udah tahu ya kan ya ceritanya. Nah, akhirnya gue nonton lagi dari awal. Oh begini.
0: Gue tuh kadang suka lupa ngingetin lu yo kalau seandainya apa yang gue tonton gitu, entah series, entah apa gitu tuh. Sometimes kan ada adegan yang gak layak untuk anak-anak ya.
1: Iya.
0: Di Ted Lasso tuh ternyata juga.
1: Iya.
0: Karena kan ceritanya bukan cuma soal sepak bola aja.
1: Betul,
0: tapi
1: kehidupannya juga.
0: Bener, life of a coach, bahasanya. Manager, penggunaan bahasa, belum lagi drama-drama di balik klub sepak bolanya.
1: Si Roy Kent itu.
0: Lucu ya. Gue tuh ngeliat si Roy Kent di Ted Lasso itu. Itu tuh perpaduan Eric Cantona sama Roy Keane.
1: Iya.
0: Tapi lebih mirip Eric Cantona. Cuma kok dinamain Roy Keane?
1: Soalnya lebih kakunya. Sebenarnya Eric Cantona juga gak sekaku itu. Cuman itu kerasnya apa
0: keras
1: semuanya.
0: Keras sama garangnya
1: itu. Makanya gue pas lihat, wah iya lagi. Oh iya ya, jadi kan selama ini ngeliat cuplikannya doang, mm-hmm. apa semuanya. Oh iya si ini tuh yang ini ternyata, si mm-hmm. ini yang ini ceritanya begini. Mm-hmm. Oh ya udah, makanya gue tadi mikir nonton bola apa gue kemarin? Gak ada.
0: Gue pikir dia mikir keras
1: Piala Dunia.
0: Nah, gue pikir dia mikir keras tuh nginget-nginget semalam apa nonton Piala Dunia ya.
1: Ternyata duduk sendiri sambil mikir. Makanya gue ngeliat, oh iya Ted Lasso.
0: Kita MCU aja yuk, medical check up yuk, sama MRI otak.
1: Iya kayaknya nah, butuh.
0: Gue takut deh Alzheimer di usia muda.
1: Iya, gue kayaknya butuh tuh MRI CT scan.

0: Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Tapi gara-gara nonton Ted Lasso itu ya yuk, gue tuh jadi pengen nyari seri-seri soal olahraga lainnya. Atau film gitu yang
1: kalau film seru. Kayaknya lumayan banyak. Tapi kalau series kayaknya
0: gue gampang tersentuh ternyata.
1: Asik.
0: Setelah nonton series dan banyak film tuh ternyata makin tua bener kata orang, makin sensitif.
1: Parah. Lu nonton, lu buka Instagram aja bisa nangis. Lu nih gak usah buka Instagram, baca thread aja bisa nangis. Itu kenapa gue mengurangi kayak pada saat kalau misalnya lagi sendiri atau apa, buka thread atau misalnya buka IG kayak begitu, nanti tiba-tiba kan gak lucu ya kan ya, lagi diem, lagi nunggu anak, lagi ngapain gitu, terus tiba-tiba
0: pas ditanya orang kenapa mas enggak ini baca thread.
1: Lo tunggu nanti umurnya, umur 35 ke atas. Jangan itu. Oh, kalau lihat kucing ngais-ngais makanan aja sedih.
0: Oh iya lagi, gue pernah ada tuh di reels gue tuh lewat, ada kucing jalanan gitu yo. Memang sih palanya bulat, badannya rada gemuk gitu, tapi lucu banget. Kondisi jalanan lagi hujan. Terus adalah kayak orang gitu, dia memang suka kucing juga. Dia nempatin beberapa kamera di titik-titik sudut rumahnya begitu. Nah si kucingnya ini kayak lagi numpang neduh aja pak di rumahnya dia. Di luarnya hujan deres banget. Mungkin yang punya rumah sengaja kali ya agak gak langsung disamperin. Biar ketangkap dulu nih momennya. Lo tahu pak kucingnya nangis pak, kucingnya pak. Ya Tuhan.
1: Mana ada kucing nangis.
0: Lu sih gak ada hati lu. Kucing tuh bisa nangis yuk.
1: Ini kali air hujan kali netes.
0: Enggak nangis. Si kucingnya nangis.
1: Ya kayak gitu.
0: Meow. Nangis dia, matanya berkaca-kaca. Terus habis itu disamperin lah, dikasih makan. Makin berkaca-kaca lagi kucingnya. Orang-orang tuh kan juga pinter-pinter ya sekarang, copywriting tuh banyak banget yang bisa nulis cerita apa segala macam. Mungkin ada satu orang yang ngambil video itu, di edit ulang, cuma ditambahin tulisan pakai bahasa Inggris lah tulisannya, cuma artinya kurang lebih kayak gini.
1: Mensano itu
0: di dalam jiwa yang kuat terdapat kucing yang sehat. Pokoknya tulis aja artinya kurang lebih itu, pokoknya lihatlah kucing ini betapa bersyukurnya dia. Meskipun gak punya rumah apa segala macam tapi dapat makan doang. Ya ampun. Itu aja gue pas ngelihatnya. Bersyukur ya Tuhan. Gue masih ada rumah, gue masih ada ini, gak hidup di jalan kayak kucing.
1: 2 hari kemudian kucingnya balik spraying di mana-mana, akhirnya emangnya nyesel. Waduh, gue take down deh videonya udah.
0: Terlalu negatif.
1: Itu kenapa gue gak mau ngasih makan apa
0: street feeding.
1: Street feeding itu gara-gara itu di depan rumah gue gak mau. Orang ini aja sekarang ini gak tahu lagi banyak banget pup.
0: Iya.
1: Usir-usirin kucingnya masih aja balik lagi semuanya.
0: Sama ada lagi tuh kemarin gue ngelihat, jadi tuh ada kucing full oranye yo, full oranye, gendut, lucu banget, tapi buta. Nah di rumahnya si kucing oranye ini dikasih lah kucing lain sama pemiliknya biar dia ada teman main. Direkam lah, set. Jadi yang satu lagi tuh kucing hitam. Posisinya si kucing hitamnya lagi di atas kasur. Nah, si kucing oranye yang buta itu tadi tuh di bawah kasur nyariin kucing hitam. Kok lo ketawa sih?
1: Kucing hitamnya nanya kucing oranye, coba tebak warna bulu gua apa? Hitam. Woi, gua tahu.
0: Meng, lo tahu nggak meng warna bayangan tuh apa meng? Hitam.
1: Woi, gua tahu. Lo mau nggak?
0: Oli kalau udah lama nggak diganti apa warnanya? Hitam. Woi, kamu kan kucing bukan montir. Kok tahu sih?
1: saya gak bisa. Kau bohong ya selama ini ya, supaya dapat tempat tinggal ya. Good job.
0: Si kucing oranye ini tuh iya, yang buta itu tadi, dia kayak nyari-nyari si kucing hitamnya ini yo. Dia iya, ngeraba-ngeraba kasur.
1: Ah,
0: kan sedih ya ngelihatnya ya, kayak ih kasihan banget gitu.
1: Iya.
0: Pas gue baca captionnya, jadi yang ngevideoin langsung yang punya kucing kan. Mm. Dia nulis captionnya dalam bahasa Inggris juga, tapi kurang lebih artinya juga gini. Hey, gue nungguin nih, gak ada nih mensana incorpore sanonya lagi. Gue nunggu dipotong loh, yuk sengaja.
1: Udah gak mau. I keep my dirty mind inside.
0: Jadi yang punya kucingnya ngomong kalau, eh hey, penonton, udahlah kalian jangan sedih sama si kucing oren ini. Ingat ya, dia itu tetap kucing oren. Meskipun dia buta, tapi dia ini jahil banget. Si kucing iya, hitam ini bukan gak mau main, tapi dia lagi menghindar karena dari tadi iya, dijahilin gitu.
1: Iya kan, kita kan gak tahu. Sekarang apa yang diobrolin sama kucing buta, kita juga gak tahu. Sama kayak manusia yang pagi-pagi mereka keluar rumah dengar suara burung, mereka wah tenang sekali mendengar suara burung. Siapa yang tahu burung itu abis malam dia ngomong, tolong anak gue tadi malam dimangsa sama kelelawar. Dia lagi nangis, anak gue baru 2 hari, baru 2 hari netes, dimakan sama kelelawar. Manusia kayak, wow indah sekali.
0: cuma intonasinya burung aja yang salah ya.
1: Intonasinya terlalu happy, smiling voice kalau gue bilang.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: FM suara suara warga Indonesia.
1: Gue dari kacamata gue di mana, Pak?
0: Orang kacamatanya di kacamata gue mana? Tuh kan bener. Tolonglah ini rumah sakit
2: Ntar lagi kan si Lom di sini mau buka tuh kuartal 3 tuh ya.
1: Iya.
2: Kita coba lobby-lobby ya buat MCU ya.
1: Gue kan gue mau bersihin kacamata, udah minta cairannya. Terus habis itu kacamata gue di mana?
0: Di tangan kanan. Di tangan kanan nih, kacamata lo di tangan kanan. Ini ada topik menarik nih buat dibahas nih pagi ini.
1: Ya, apa itu?
0: Nih, semangat-semangat aja buat yang lari pakai Strava ya.
1: Oh iya.
0: Jadi Strava kena aturan pajak, Pak.
1: Deh.
0: Sekarang lari pakai Strava bakal dikenain biaya pajak PPN sebesar 11%.
1: Bentar.
0: Nah, kita baca dulu. Jadi ini diumumin dari DJP Kementerian Keuangan, nunjuk 7 entitas digital baru sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan lewat sistem elektronik, termasuk aplikasi pelacak kebugaran berbasis GPS Strava. Dengan penunjukan tersebut, biaya langganan Strava Premium kini dikenakan tambahan PPN sebesar 11%. Selain Strava, entitas lain yang ditunjuk itu juga misalnya ada Envato, ada Envato Elements, The Nielsen Norman Group, Kling AI, Law School Admission Council, dan Plaut LLC.
1: Oke.
0: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Ibu Inge Diana Rismawanti, ngomong kalau penunjukan ini mencerminkan semakin luasnya cakupan pemungutan PPN PMSE seiring berkembangnya ekonomi digital. Banyaklah. Strava Premium, cuy.
1: Strava Premium itu berapaan sih langganannya?
0: Gua enggak tahu, gua kan enggak pakai juga. Untung gua pakai Xiaomi. Senang apa sedih ya?
1: Coba Pak, HP gue di mana?
0: Strava Premium, harga. Bentar, gue sambil cari lagi.
1: HP gue di mana, enggak tahu.
0: Di kantong kudi ada enggak?
1: Oh, enggak, itu di luar.
0: HP mahal-mahal dibeliin, naruh-naruh gitu aja. Mentel laki-laki teledor.
1: Berapa?
0: Harga langganan Strava Premium itu dibanderol mulai dari sekitar Rp119.000 per bulan atau 79,99 US dollar, sekitar 1,3 juta per tahun untuk paket individu.
1: 1,3 juta berarti kalau setahun. 10%-nya jadinya
0: 130. Ya paling 150-an lah setahun.
1: 1,5 lah jadinya. Kok jadi 150 setahun?
0: Enggak, harga PPN-nya.
1: Oh iya, ya, jadi 1,5 lah setahun.
0: Mau sehat aja. Udah mau patungan BPJS. Mau sehat, kenapa aja? Tapi kalau pakai Strava yang gratis kan aman aja. Dan, atau masih bahasa aplikasi yang lain juga. Ini kenapa nih?
1: Duh ya Allah.
0: Apa tuh, Pak?
1: Sakit susah, sehat pun susah.
0: Berarti udah gak berlaku ya peribahasa sehat itu mahal. Mahal banget.
1: Sakit itu mahal. Karena udah bilang sakit itu mahal. Iya betul. Sehat mahal. Tapi gak semahal sakit lah. Tapi udah mahal nih sehatnya.
0: Wow. Udah berarti nanti mungkin bisa jadi setelah ini ada rame-rame orang-orang melakukan gerakan uninstall Strava. Terus habis itu kantor Strava yang di sini cabut, akhirnya investasinya mundur. Rupiah anjlok lagi deh.
1: Gini. Akhirnya orang pakai aplikasi apa lagi ya selain Strava? Kayak Strava ya yang rame.
0: Biasanya kan langsung dari ini yo, apa namanya, aplikasi di device-nya mereka. Device.
1: Bersyukurlah orang-orang yang menggunakan aplikasi dari jam langsung, dari smartwatch-nya langsung.
0: Ya.
1: Xiaomi.
0: Tapi kalau Strava aja udah kena, bisa jadi kan itu nanti akan menyusul tuh kena juga. Tapi gini, harusnya enggak. Harusnya kita kan enggak. Beli device sudah ada pajaknya.
1: Iya. Suruh pajakin lagi. Bisa semua tergantung. Sama kayak waktu gue kerja di perusahaan yang lama. Jadi gini, ini yang menurut gue tuh kayak, hah? Bisa begitu? Jadi waktu itu di SDM waktu itu, di Kementerian SDM, ya kan ya. Gue waktu itu nambang. Jadi pajak itu adalah pajak yang kena dari lahan, pajak lahan.
0: Uh-huh.
1: Luasnya berapa?
0: Yeah.
1: Misalnya luasnya 100 meter persegi. Hmm. Ya udah tuh, itu kena tuh pajaknya.
0: 100 meter 100, itu kena.
1: 100 meter persegi luasnya. Tiba-tiba abis itu ada lagi ini kebijakan baru.
0: Apa
1: ada itu? Lagi tuh datang saat dikumpulin lagi tuh semua perusahaan mining tuh. Lo tau kena pajaknya, bener gue nggak masuk akal itu apa?
0: Apa?
1: Jadi selain luas, juga dihitungnya dalam. Gimana? Gimana caranya? Itu semuanya kayak, semuanya tuh kayak, wow, ada aja ya caranya ya. Masuk ke dalam. Jadi berapa banyak tanah yang lo ambil ke dalam?
0: Itu ada itu pajaknya.
1: Jadi sekarang hitungnya volume.
0: Oh, hitungnya volume.
1: Luasnya iya, dalamnya juga
0: iya.
1: Terus gue mikir kayak, wow,
0: besok ini aja lah gue mau beli langit ah, mumpung belum ada pajaknya.
1: Itu baru yang dihitung tanahnya. Ntar kalau udah kena dapat barangnya, itu kena lagi pajaknya.
0: Pajaknya
1: beda lagi.
0: Iya.
1: Gue mikir kayak, astagfirullah.
0: Pas kita jual, ada pajaknya lagi.
1: Kapan gue kayanya?
0: Mau gaji karyawan, ada pajaknya juga. Ya ampun.
1: Ah ya sudah, tapi emang begitu. Ya gitulah cara kita untuk menghidupi negara, sahabat suara.
0: Sehat-sehat
1: atau orang-orang di sekitarnya.
0: Sehat-sehat orang Indonesia ya.
1: Iya.
0: Jadi sedih gue. Gue nyesel baca berita ini.
1: Itu
0: gue baik-baik aja loh tadi.
1: Itu kenapa kakak gue tuh ya. Dia sama teman-temannya ngerasa kayak gue tuh mendukung orang-orang yang demo itu. Karena mereka adalah perpanjangan aspirasi dari gue yang gak bisa, dari orang-orang yang gak bisa turun ke jalan. Cuman yang gue gak suka itu dari demo itu hanya satu. Anarkisnya, vandalisnya, sorry bukan anarkis, vandalis. Vandalismenya, ngerusak ini, ngerusak itu. Kalau yang dirusak yaitu milik
0: swasta, Allah,
1: milik swasta.
0: Oh,
1: jangan Aldi Tahir dong. Milik swasta ya itu lain cerita. Ya itu memang ya vandalis pokoknya enggak baik. Cuman kalau ini tuh yang paling gedek itu adalah kalau yang dirusak itu
0: fasilitas umum
1: karena kan itu dibiayain negara. Gue kepikir kayak, ya Allah uang pajak gue. Ya Allah uang pajak gue gitu. Terus iseng lah gue tanya, uang pajak lo emang berapa sih?
0: Kok bisa-bisanya lo nanya kayak gitu ke kakak lo?
1: Dikasih sama dia, jebret.
0: Itu kan udah gaji lo berapa bulan pajaknya dia?
1: Setahun.
0: Gue juga bingung nih, kok orang berani nanya pajak kakaknya sendiri?
1: Tahunnya masih nombok. Ya gitu deh sahabat suara. Coba deh kalau kamu cek di HP kamu, aplikasi berbayar kamu apa?
0: Oh, gue cuma coba. Google Drive sih.
1: Ya,
0: aku. Aduh, gue pakai ngomong ya. Ini nanti ada yang dengar. Kena
1: Google
0: ini.
1: Drive kayak kita pajakin.
0: Apa?
1: Google Drive kayak kita pajakin.
0: Karena siapa coba yang nggak pakai Google?
1: Iya kan? Kenanya 1 perak per kilobyte. Di.
0: Gini aja nih Pak Bu, selama Indonesia belum punya data server sendiri, selama Indonesia belum mampu bikin aplikasi kayak Google ya, tolong aja nih pajaknya yang masuk akal lah.
1: 1 perak per kilobyte.
0: Kalau pajaknya nanti bisa dipakai buat ngebangun data server buat orang Indonesia sendiri, saya nggak masalah.
1: Gue sih berhenti sih, gue pakai surat sama pakai merpati.
0: Nah, iya, gue jual aja ini semua device gue, ngapain?
1: Coba deh sahabat suara dicek lagi di HP kamu, apa aplikasi berbayar yang kamu punya di HP yang kamu gunakan. Silahkan kamu bisa WhatsApp 0811 2700902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Dulu tuh gue pernah sempet langganan ini yo, apa namanya, Spotify Premium.
1: Ah ya.
0: Cuma karena penasaran, katanya kalau kita pakai
1: langganan Spotify Premium nih.
0: Mana kakak lo?
1: Kenapa kakak gue? Ini, gue bikin surprise. Abang lo datang.
0: Kan gue mau juga kan kakaknya Rio datang buat gue terus abis itu beli HP baru.
1: Selamat ulang tahun ya Pak.
0: Sama-sama Pak, terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Makin sukses.
0: Amin.
1: Makin sukses, makin sehat, bahagia selalu, makin ganteng, Pak.
0: Ih, mantap.
1: Makin,
0: amin.
1: Makin cakep.
0: Apa bedanya tuh ganteng sama cakep?
1: Beda. Oh, cakep kan pantun.
0: Muka gue ada rimanya dong.
1: Makin ganteng, makin...
0: Ngomongnya enggak usah pakai suaranya dalam begitu yo.
1: Makin subur.
0: Subur.
1: Iya.
0: Gimana nih maksudnya?
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Iya kan ya, terus juga rambutnya mau didoain enggak?
0: Masa pakai ditanya sih yo, itu kan paling penting di antara semua selain rezeki dan uang ya, rambut ini penting ini.
1: Soalnya rambutnya makin subur.
0: Amin.
1: Makin cepet tumbuhnya.
0: Enggak, gue udah dua kali dipotong rambut, capsternya ngomong, "Wah, ini rambutnya udah tipis-tipis banget, Mas." Iya, gue tahu. Gue yang punya, ngelihat tiap hari, tahu gue.
1: Umur berapa berarti sekarang, Pak?
0: 32, Pak.
1: 32.
0: Mm-hmm. Hampir nyusul Bapak ini.
1: Enggak, nanti saya duluan lagi. Selamat ulang tahun ya, Pak.
0: Terima kasih, ayo.
1: Iya. Ada doa-doa tertentu gak nih?
0: Udah tadi pagi.
1: Tadi pagi udah.
0: Sebelum berangkat ke sini. Oh, ibu gue juga udah ngedoain.
1: Jadi ngerayain ulang tahun ini dengan perpanjangan SIM.
0: Betul.
1: Mantap.
0: Iya, SIM-nya habis di hari ulang tahun.
1: Wah, kalau sekarang sih harusnya kayaknya masih bisa, masih bisa.
0: Masih bisa.
1: Masih bisa di hari H, masih bisa.
0: Ini makanya nanti jam 9 gue cabut ya. Gue perpanjang SIM gue.
1: Ya. Doanya apa, Pak, untuk tahun ini, Pak?
0: Ada ibu gue cuma bilang kayak gini tadi pagi pas mau berangkat. Udah umur segini kamu udah dewasa, sabar ya.
1: Apa coba? Lengkap banget doanya.
0: Aduh.
1: Iya. Selamat ulang tahun ya, Pak.
0: Terima kasih, Rio.
1: Mau di surprise gak?
0: Nah, kalau gak iPhone 17 gue gak mau lah. Gak usah, gak usah.
1: Yaudah deh, belum bisa kalau gitu. Aduh. Gimana? Lo langganannya apa berarti?
0: Langganan dulu sempet nyobain langganan Spotify Premium karena penasaran kan. Karena katanya di Spotify Premium itu kalau kita langganan kualitas suaranya kan berubah tuh. Kualitas suaranya akan jadi jauh lebih bagus. Isunya begitu. Ada settingan tersendiri di Spotify Premium yang ngebuat suaranya itu jadi makin enak lah didengar.
1: Oh iya.
0: Bener yo. Gue pas coba, oh iya ini ada ini settingannya ini. Itu apa ya namanya ya, gue lupa lagi yo.
1: Settingannya di mana?
0: Iya di settingan Spotify, bukan di settingan device-nya. Udahlah Bapak, susah ini nanti saya ngejelasinnya. Orang gue aja udah mulai lupa. Pokoknya di settingan Spotify-nya itu ada nanti biar suaranya kita makin enak. Nah, pas gue nyoba, beneran bisa. Tapi yang jadi masalah berikutnya adalah ini yo. Ketika lo udah langganan Spotify Premium, tapi device lo biasa aja, ya biasa aja suaranya.
1: Berarti semua tergantung
0: tetap ke device lo. Mau kita pakai Spotify biasa nih.
1: Lo pakai Spotify Premium, tapi kalau speakernya Simbada juga ya.
0: Simbada bukan jelek, tapi ya biasa aja jadinya. Yeah. Nah, gue kan kalau di rumah atau di mana gitu memang suka gitu ngedengerin musik, ngedengerin podcast itu pakai apa namanya, earphone, headphone. Nah, kebetulan earphone dan headphone yang gue punya di rumah itu ya yang kualitasnya biasa-biasa aja, bukan yang bagus banget gitu tuh enggak. Sedangkan kalau kita memang mau nikmatin suara yang lebih enak lagi,
1: yeah,
0: itu memang dasarnya di device-nya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Software di Spotify itu cuman ngebantu dikit doang, nggak signifikan.
1: Oke. Okay.
0: Percuma jadinya, makanya abis itu gue stop.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi kalau podcast-podcast di Indonesia kan editan suaranya ya udah begitu aja, nggak dibikin yang gimana.
1: Ya penting omongannya jelas.
0: Bener. Nah, sedangkan kalau buat ngedengerin musik, kita nggak usah pakai Spotify Premium, tapi headphone kita yang bagus banget begitu
1: juga
0: enak
1: bagus
0: banget suaranya.
1: Ah.
0: Ya itu deh, akhirnya gue stop. Gue memilih Google Drive.
1: Oke. Okay. Selain spot, berarti yang pernah apa lagi aja?
0: Netflix.
1: Canva.
0: Mm-mm. Canva gue butuh buat edit foto, terus bikin PPT.
1: Mm.
0: CapCut
1: lo langganan juga?
0: Mm-mm. 83.000 sebulan.
1: Sampai sekarang? Dulu aja.
0: Bulan lalu.
1: Ya, oke. Okay.
0: Yang bulan ini belum kebayar. Mau perpanjang SIM. Gua mending perpanjang SIM.
1: Mending SIM lu diedit pakai CapCut.
0: Di print sendiri. Lagian kan CapCut buat ngedit video. SIM kan bukan video.
1: Oh iya. Terus apalagi? Berarti Canva, CapCut, Spotify, Netflix
0: sempat.
1: G Drive sampai sekarang.
0: G Drive sampai hari ini. Kalau G Drive gue nggak bisa lepas itu karena di Google Drive gue emang udah lebih daripada kapasitas.
1: Iya. Apalagi?
0: Kayaknya itu doang deh yuk. Gue nggak terlalu seneng langganan. Oh, dulu sempat ada satu aplikasi olahraga gitu. Gue sempat langganan.
1: Apa tuh? Strava juga?
0: Bukan. Lebih ke kayak apa namanya, aplikasi buat home workout begitu.
1: Itu
0: aplikasi itu tuh komplit banget.
1: Iya, iya.
0: Kalau pemanasannya ada, terus gerakan core-nya ada, abis itu stretching-nya ada, abis itu kita dibikinin program. Setelah lo ngelakuin basic ini semua, better lo kardionya ini, meal plan-nya ini.
1: Oh, meal plan-nya
0: sampai
1: juga
0: ke meal plan yuk.
1: Oke. Okay.
0: Terus abis itu bisa ngitung kalori juga, berapa sehari-hari yang kira-kira lo butuhin dengan berat badan lo sekian dan tinggi badan lo sekian. Lo kalau misalkan punya tes yang udah pernah lebih proper lagi, lebih detail kayak BMI, berapa fat lo, itu nanti dimasukin ke situ juga bisa. Nanti dia bikin ubah lagi tuh meal plan-nya apa, gerakannya apa, kardionya apa, dan itu mahal.
1: Itu berapa? Sebulan. Berapa?
0: 300.
1: Emak.
0: Habis itu berhenti.
1: 300 bulan.
0: 300 gue screenshot semua. Sap. Nah, bulan depan gue pakai ini aja. Habis itu sekarang pakai aplikasi yang gratisan semua.
1: Paket hemat banget tuh di screenshot. Mending pinjem punya orang.
0: Masalahnya gak banyak orang Indonesia pakai itu.
1: Oh iya.
0: Bahkan di situ olahraganya juga macam-macam. Jadi gak cuman gerakan core strength training, tapi misalkan selama 5 hari, seminggu kan 7 hari nih. 3 hari awal kita ngelakuin strength training.
1: Iya.
0: Anggaplah 3 hari awal itu Senin sampai Rabu ya. Kamis nanti kita disuruh yoga.
1: Wow.
0: Jumat Sabtu core training lagi.
1: Mateng rak.
0: Minggu pagi kita yoga dulu, sore kardio.
1: Lo yoga berarti di rumah sendiri?
0: Di rumah lah, ngapain lagi kemana?
1: Ngapain orang, udah namaste banget.
0: Rumah gue kurang apa buat yoga? Apa lo butuh apa kalau yoga?
1: Nih, sahabat-sahabat.
0: Sarung hitam putih kayak
1: rumah Wisnu,
0: tuh.
1: Cuma tinggal ditaruh yoga mat aja, udah jadi sanggar yoga.
0: Sanggar?
1: Terus yang yoga, mak sanggar.
0: Tapi dulu sebelum yoga itu ngetrend, dia sebutannya emang sanggar.
1: Ya emang sanggar.
0: Sanggar yoga.
1: Gue dulu ikut sanggar yoga yang di Halmahera itu.
0: Halmahera tuh di?
1: Aduh, gue lupa.
0: Oh, Pleburan.
1: Enggak,
0: dekat Pleburan.
1: Dekat Majapahit.
0: Iya, dekat
1: situ. Di situ dulu ada, gue ikut yoga 3 bulan apa 4 bulan.
0: Lumayan dong.
1: Dulu gue mah lentur banget, Pak. Jadi waktu itu gue ikut yoga itu ya karena ada sepupu gue ikut yoga.
0: Oh.
1: Waktu itu gue kan masih basket.
0: Yeah.
1: Terus dia bilang, "Bang, coba ikut yoga. Bagus tuh buat ini, buat stretching, perenggangan apa semuanya, buat core juga." Terus gue bilang, "Ah, yoga mau olahraga cewek." Dulu ya kan, dulu gue bilang yoga mau olahraga cewek. Dia bilang, "Lu coba dulu aja sekali." Di situ baru omongan gue tuh patah dan gue telan bulat-bulat. Sekeringat-keringatnya gue main basket, gue tidak pernah sekeringat yoga.
0: Iya, benar. Kalau kalau gerakan yoga kita benar tuh sahabat suara, wah gila sakitnya parah. Minta ampun.
1: Betul.
0: Keringetnya gila-gilaan.
1: Dari situlah akhirnya gue kayak kayaknya gue mau nyoba yoga deh. Akhirnya gue coba yoga 4 bulan tuh gue jalan yoga 4 bulan sampai akhirnya gerakannya makin sulit dan gue ngerasa kayak kayaknya sendi gue cukup sampai sini deh. Sumpah.
0: Sendi gue cukup sampai sini.
1: Iya, dan itu gerakannya hitungannya itu udah lumayan advance.
0: Apa gerakan apa yang lo inget?
1: Apa ya yang gue inget?
0: Yang lo rasa susah?
1: Meluk betis.
0: Meluk betis.
1: Iya.
0: Oh iya, tahu gua.
1: Iya, itu dulu gua bisa.
0: Dari posisi berdiri.
1: Iya, dulu
0: posisi
1: gua bisa
0: berdiri, meluk terus betis. Meluk betis.
1: Betis orang depan. Nggak, dulu gua bisa itu. Sekarang kan udah enggak bisa. Makanya dulu karena latihan awal-awalnya juga enggak bisa. Tapi setelah latihan apa semuanya headstand, headspin.
0: Lo bisa headstand yuk?
1: Dulu bisa.
0: Gua aja enggak nyampe lo ke situ-situ.
1: Headspin bisa.
0: Gua. Itu mah b-boy, jatuhnya b-boy.
1: Headstand, terus abis itu yang apalagi ya, kayang yang kayak gitu.
0: Kayang dari atas apa bawah?
1: Dari atas
0: dari
1: dong.
0: Berdiri.
1: Iya,
0: keren
1: dulu. Jangan ingat sekarang ya, dulu. Makanya itu 4 bulan itu gue lumayan intens tuh di situ. Cuman abis itu kayak ya udah makin susah dan gue ngerasa kayak gue makin gak kuat di sini. Udah stop akhirnya.
0: Kalau gue tuh tujuannya waktu itu ngambil kelas yoganya juga di aplikasi itu memang cuma buat apa namanya, nggak perlu yang sampai advance banget, tapi lebih ke kelenturan aja.
1: Iya, kelenturan.
0: Tidur tuh enak banget itu pak. Sumpah.
1: Seminggu pertama lo baru mulai tidur gak enak.
0: Ya. Buat orang yang gak pernah olahraga sama sekali ya.
1: Iya.
0: Yoga tuh berat tau.
1: Betul. Itu cuman kalau setelah itu tuh enak banget. Buat orang yang kalau udah terbiasa olahraga, terbiasa melakukan yoga, itu enak banget tidur.
0: Apalagi gue dapat review-review positif dari teman-teman gue yang muslim juga, dan mereka rajin sholat ya. Setelah ngikutin kelas yoga itu tuh gerakan sholatnya tuh jadi lebih nyaman gitu.
1: Ya, tidak
0: gitu. Kadang kan ya, ada yang pas mau sujud kletuk gitu
1: mau
0: kan.
1: Sujud, ruku
0: juga sakit.
1: Rukunya kadang gak bisa full gitu. Pas waktu itu gue sempet rukuk saking lenturnya sampai kecium lutut.
0: Enggak sih, berlebihan ya. Enggak sih, gak sampai segitu. Itu dia, makanya gue bingung. Oh ternyata yoga jauh lebih bermanfaat buat muslim ya. Kita yang Hindu gerakannya gitu doang soalnya.
1: Jangan-jangan enggak sih yang kayak begitu. Makanya intinya kan semua olahraga aja. Masalah kelenturan yang kayak begitu. Begitu, yang penting itu olahraga dulu aja. Ya kan ya. Apalagi kalau misalnya umur sudah bertambah, kayak abang kita nih yang ulang tahun ini. Ya kan ya. Itu pasti olahraga itu semakin penting. Semakin tua, semakin berumur, olahraga itu semakin sepenting itu.
0: Eh pak, tapi ternyata yang ulang tahun bukan cuma gue doang pak.
1: Woi, siapa lagi yang ulang tahun?
0: Alfa Midi pak.
1: Woi, Alfa Midi ulang tahun. Kata gue sih jadi BA pak.
0: Alfa Midi lagi ulang tahun juga. Ada double surprise nih.
1: Iya.
0: Jadi biasanya kalau ada yang ulang tahun kan kita yang ngasih kado ke dia nih.
1: Betul.
0: Tapi kali ini kamu yang bakal dapat kado dari Alfa Midi, sahabat suara. Soalnya Alfa Midi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfa Midi.
1: Jadi cara dapetinnya juga gampang nih. Kalau kamu pengen dapat kado dari Alfa Midi, kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 aja, yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit atau daily fresh. Ini jus juga ada, atau makanan minuman yang jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 1,9 juta rupiah dan banyak lagi hadiah menarik lainnya.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
2: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with.

0: cerita Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
8: Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gue langganan apalagi ya, YouTube enggak. Kayaknya udah sih itu doang. Dulu sempat Spotify, terus apalagi tadi? Canva, terus CapCut, terus Netflix. Ada sih rencana gue pengen ini, Facebook Pro sahabat suara. Tapi kan buat apa juga langganan Facebook Pro? Kayaknya gak ngaruh-ngaruh banget di hidup gue nantinya nih. Gue malah penasaran Rio pernah langganan apa aja. Karena setahu gue sampai hari ini dia banyak tuh subscription-nya tuh. Sumpah, bingung gue sama dia tuh duitnya tuh ngaturnya gimana ya. Maksudnya dia kepala keluarga. Gue sama dia sama-sama penyiar. Tapi kok dia langganan bisa lebih banyak? Aplikasi nih, Netflix dia langganan. Disney setahu gue dia juga langganan. Spotify dia langganan. Terus apalagi ya? Itu baru 3. Belum langganan gym. Terus yang lain-lain lagi apa? Bensin, nyedupin keluarga, anaknya sekolah. Heran gue. Masih bisa beli kartu Pokemon lagi. Sugihan, yakin gue. Jangan-jangan dia numbalin gue ya. Pantesan gue kok kayak seret gitu kadang rezekinya. Tapi yang jelas berapapun rezeki yang kamu punya saat ini, disyukuri aja sahabat suara. Kalau mau ditambah rezekinya, main ke Alfamidi langsung. Karena Alfamidi lagi ulang tahun. Dan kamu bisa dapat kado spesial dari Alfamidi sahabat suara. Soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun. Dan ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, ada private label, cut fruit, dan daily fresh juice-nya atau makanan dan minuman udah jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Biar gue aja panggil Sain.
1: Oh iya.
0: Lo langganan apa aja sih yuk?
1: Gue langganan
0: Spotify. Bentar masih
1: ya. Bentar ya. Spotify masih.
0: Netflix
1: Apple TV,
0: masih.
1: Apple TV kan gratisan.
0: Iya. Oh, yang ini apa namanya, langganan game di Apple?
1: Game marketnya masih.
0: Masih. Itu berapa tuh sebulan?
1: Itu 99.
0: 99.000?
1: Iya. Tapi udah gue stop belum ya? Belum kayaknya.
0: 99.000 tambah Spotify berapa?
1: Spotify itu 59 apa 70?
0: 60.000 ya?
1: Iya, 60.000.
0: 160.
1: Mm-mm. Terus
0: Netflix?
1: Netflix itu berapa Netflix ya? 50-an nih kayaknya.
0: Tapi langganan?
1: Ya.
0: 16 tambah 50 berapa tuh?
1: 210.
0: 210 tambah Netflix tambah Disney?
1: Disney enggak.
0: HBO?
1: Enggak.
0: Oh, berarti yang layanan OTT tinggal Netflix aja?
1: Iya. Okay. Itu sekali-sekali aja. Kalau pas misalnya lagi mau ditonton,
0: oh,
1: langganan sebulan.
0: Berarti 210. Langganan lain lagi?
1: Nasi pecel di dekat rusun itu enak.
0: Lo berarti deposit sebulan di situ. Ibu ono sak juta, mbuh piye carane dadi pecel sak bulan.
1: Enggak ada lagi sih kayaknya, cuman itu aja.
0: Main juga yuk, 210.000 sebulan harus lo keluarin untuk langganan-langganan itu.
1: Nah, apa aja tadi?
0: Netflix, Spotify.
1: Ya Netflix.
0: Game Arcade
1: itu kayaknya mau gue stop deh. Soalnya ternyata nggak begitu kepake juga.
0: Nah gue tuh nggak suka, gue bukan tipikal orang yang demen gue harus ngeluarin duit dulu sedangkan barangnya belum tentu bakal gue pake.
1: Ya
0: misalkan kayak Netflix itu, kayak lo kan langganan Netflix kalau memang ada yang mau ditonton.
1: Netflix langganan terus. Disney, HBO yang kalau misalnya ada yang mau ditonton.
0: Nah gue tuh gak kayak orang-orang yang selalu ada wishlist tontonan begitu tuh, enggak. Penasaran sesekali-sesekali aja. Dan itu kadang belum tentu gue tonton sampai habis. Gitu. Jadinya makanya kalau misalkan gue disuruh langganan per bulan rutin gitu kayak
1: enggak.
0: Tapi belum tentu sebermanfaat itu.
1: Soalnya kalau Netflix itu gue langganan karena ya lumayan banyak juga seri-serinya. Bagus, Netflix bagus itu seri, iya, serinya
0: bagus.
1: Yang banyak niat lah mereka. Mm-hmm. Kayak kalau di HBO atau di Disney itu biasanya kayak kalau mau nonton apa yang kan ada yang ada yang nggak ada. Mm-hmm. Nah yaudah berarti di Disney atau di HBO, nah itulah ya gue langganan sebulan atau enggak gue. Dulu itu beli, bukan beli, sewa yang Minecraft.
0: Sewa
1: film,
0: Minecraft.
1: Film Minecraft.
0: Film Minecraft.
1: Dari Google TV. Uh-huh. Google Movies, apalah itu. Uh-huh. Berapa ya? 50 ribu atau 60 ribu buat seminggu atau berapa hari gitu. Itu satu film. Jadi kayak sewa VCD gitu.
0: Oh, jatuhnya. Tapi dari Google.
1: Iya.
0: Oh iya iya, tahu.
1: Nah, yang kayak gitu-gitu. Biasanya kalau emang pengen nonton satu film ini aja, kalau misalnya pas ada di Google, ya udah gue cuman sewa aja. Sewa ya jatuhnya itu ya.
0: Sewa, ya. Sewa 3 hari gitu kan.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu.
0: Tapi itu emang kualitasnya bagus sih.
1: Iya. Makanya dulu pas nonton Minecraft tuh begitu. Enak. Sebenarnya lebih enak gitu. Begitu malah. Jadi kayak sewa-sewa gitu aja instead of
0: beli
1: langganan. Walaupun jatuhnya jadinya lebih mahal juga ya, tapi kan lo nonton itu enggak setiap bulan juga.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu. Langganan sekolah anak, langganan les.
0: Tenis mahal, les anak mahal. Apa jadi ya, sabet sama dia. Tapi rezekinya ada terus tuh sahabat suara, bingung gue.
1: Alhamdulillah rezeki itu kan datangnya dari mana-mana.
0: Iya bener.
1: Iya. Iya.
0: Tapi yang paling gede dari mana yuk?
1: Kebetulan dari kakak gue. Nyari sendiri juga ada.
0: Iya. Iya. Belum nginep di Padma. Gokil gak tuh? Gokil gak teman gue ini satu nih. Keri lo, maksud gue ya balik tadi itu sama-sama penyiar lo, keren lo ya.
1: Iya.
0: Mau liburan ke Bali? Ngeri nggak tuh? Minggu depan gue ditinggal sama farting.
1: Senin doang.
0: Berat banget Senin gue.
1: Lo akhirnya kan bisa pak pakai tagline Ahead Monday.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita masuk ke By the way, kita udah live TikTok sahabat suara. Silahkan ditonton di akunnya @iswara.smg. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Dan di awal tadi gue juga lagi ngomongin soal tas orang-orang yang ikutan Hyrox. Tasnya sama semua, tapi beda di patch-patchnya aja.
1: Ya.
0: Gue jadi pengen ngomongin ini yo, alat-alat olahraga yang mungkin kita punya. Dan ternyata ini it's good lah buat dipunyain.
1: Alat-alat yang bisa membantu home workout apa gimana nih?
0: Home workout atau yang buat olahraga apapun itu.
1: Wah, iya, kalau tau kayak gitu gue bawa ya.
0: Gak perlu dibawa, ya. Gak perlu dibawa. Kan bapak bisa inget-inget aja sambil cerita.
1: Iya. Oh iya, boleh.
0: Iya.
1: Banyak tuh.
0: Banyak banget. Bahkan ada alat olahraganya dia yang di rumah gue juga.
1: Apa tuh?
0: Ini yang apa namanya? Aduh, flex cable.
1: Resistant band.
0: Masih ada.
1: Masih digunakan.
0: Masih.
1: Alhamdulillah pahala gue masih jalan pakai, Pak.
0: Oh, cara kan dapetin pahala itu salah satunya gitu ya.
1: Iya.
0: Minjemin barang ke temen
1: ya. Begitu. Yang penting selagi itu untuk sesuatu yang benar, insyaallah amal jariah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Kayak misalnya nih, gue benerin jalan. Nah, kan jalan kan nggak tahu yang pakai siapa aja.
0: Tapi amal jariahnya dapat.
1: Amal jariahnya dapat.
0: Oke. Oh, gitu.
1: Terus tiba-tiba ternyata yang lewat situ maling semua.
0: Lah. Cuman kan niat lo baik mau benerin jalan.
1: Nah, yang kayak begitu amal jariah. Makanya pakai terus.
0: Oh gitu. Oke.
1: Kalau putus beli lagi.
0: Mahal yang brand lo itu. Gue mending beli di Decathlon.
1: Nggak apa-apa, beli lagi. Tapi nanti diniatkan, ini ganti punyanya Rio. Tapi nggak apa-apa, lo pakai lagi aja. Insya Allah nanti mesti jalan lagi ke gue tuh.
0: Mungkin sahabat suara juga punya alat-alat olahraga di rumah. Atau mungkin alat olahraga yang rasanya kayak penting nggak penting. Tapi ternyata begitu punya kok ngebantu ya.
1: Aksesoris yang kayak gitu-gitu. Kalau saya sih kebetulan yang banyak itu aksesorisnya di rumah lumayan sih buat olahraga sih.
0: Iya. Jadi di rumah punya Smith Machine, guys.
1: Wah, Smith Machine. Will Smith tapi. Coba cerita kita ya, alat olahraga atau aksesoris olahraga yang kamu punya di rumah, langsung aja kamu bisa WhatsApp 0811 2700 902, atau juga di live TikTok kita bisa langsung ikutan aja di iswara.smg.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius di Bandung.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni. Nadiem dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan laptop Chromebook yang merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Selain kurungan, Nadiem juga wajib membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara.
0: Suara Fakta.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut PPh pasal 22 otomatis mulai Juli 2026. Kebijakan ini menyederhanakan mekanisme pembayaran pedagang lewat marketplace guna menciptakan sistem transparan serta adil antara toko online dan offline. Meskipun pengawasan ekonomi digital diperkuat, UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak ini.
0: Suara Fakta.
2: Patung Lionel Messi setinggi 26 meter resmi berdiri di Cutralco, Patagonia, Argentina. Karya megah seniman Aldo Berosia ini diresmikan pada 16 Juni 2026 setelah melewati

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita lagi ngomongin perintilan-perintilan alat olahraga yang ternyata ngebantu.
1: Ya.
0: Gue waktu itu tuh iseng pak, lagi di sebuah toko. Tokonya ini banyak banget barang dari China-nya.
1: Oke.
0: Not always proper, tapi ya okelah kalau dibeli untuk kebutuhan ringan.
1: Oke.
0: Ya kan. Gue mampirlah ke situ, niatnya mau beliin sesuatu buat cewek gue waktu itu.
1: Iya, iya.
0: Gue mau beliin tumbler, tumbler Barbie, pink ungu begitu.
1: Oh ini toko KKI itu ya?
0: KKI lagi. Gue curiga KKI sekarang udah nggak pernah kelihatan dan jarang ngumpul kan?
1: Iya.
0: Dia gabung sama KKK pak.
1: Gak dong.
0: Gue mampirlah ke situ niatnya beli tumbler.
1: Iya.
0: Nah, abis itu gue kan emang lagi demen-demennya lagi getol banget olahraga di rumah tuh. Dan di situ kan somehow menyediakan barang yang kita tuh entah butuh atau enggak, tapi pas dilihat tuh kayak beli oke juga nih, ya kan?
1: Ih, parah.
0: Belilah gue yoga mat di situ di Miniso tuh. Warna ungu. Cakep banget pak.
1: Itu warnanya oke.
0: Iya, adanya itu.
1: Gelap banget tuh ya.
0: Antara ungu atau abu-abu.
1: Betul.
0: Yang abu-abu gue rasanya kayak mati banget gitu warnanya. Dan dari dulu gue kurang suka warna abu-abu.
1: Abu-abu kayak girly banget deh gitu.
0: Fun fact, ungu itu dulu sebelum ada pink ya.
1: Iya.
0: Ungu itu adalah warna-warna kerajaan di Eropa.
1: Betul.
0: Jubah-jubah yang sering dipakai raja,
1: iya.
0: Itu kebiasaan biasanya warna ungu. Karena betul. Kenapa pakai warna ungu? Warna ungu itu susah didapetinnya
1: dari
0: bahannya mahal,
1: bahan alaminya.
0: Dari alga ungu. Alga ungu itu bisa ditemuin di dasar sungai atau di dasar laut.
1: Iya betul.
0: Di daerah Eropa sana. Dan itu nanti kita harus nyelam ngambil alganya. Alganya harus ditumbuk, dicampurin air dan segala macam tanaman-tanaman lain. Prosesnya lama, panjang.
1: Iya.
0: Itu yang ngebikin warna ungu jadi mahal.
1: Betul, itulah kenapa warna ungu jarang dipakai untuk bendera.
0: Bandara Ahmad Yani. Yang mana ya? Yang ungu itu loh. Kekasih gelapku.
1: Dari atas udah kelihatan tuh, dari batang udah kelihatan tuh ungu.
0: Gue belilah yoga mat Miniso itu yo. Harganya kurang lebih berapa ya? Enggak nyampe 200 lah.
1: Iya.
0: 100 gede tapi enggak nyampe 200. Gue bawa pulang tuh. Gue sebenarnya di online shop tuh udah nyari-nyari. Gue pengen yang tebelnya antara 8 mm atau 10 mm.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kayaknya lebih nyaman deh buat badan gue yang lebih tebel tulangnya ini daripada dagingnya, ya yeah. Kan? Nyampe di rumah gue enggak ngeh, ternyata yoga mat Minisonya itu tuh cuma 5 mm aja tebelnya, enggak terlalu tebel lah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ya enggak tipis banget juga enggak.
1: Akhirnya lipat 2.
0: Ngapain? Jadi pendek dong. Jadi pendek.
1: Oke.
0: Jadi pendek yoga matnya. Dah, pas gue pakai di rumah, oke aja sih. Fine aja. Keset juga, nggak gampang. Kalau kita gerakan yoga itu kan, atau gerakan home workout, itu kadang bisa ngebikin geser si yoga matnya.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, ditekan gitu.
0: Cuman ya fine aja kok. Selama lantai rumahnya kering ya.
1: Nah, masalah itu.
0: Itu yang perlu diperhatiin.
1: Yoga mat berarti.
0: Kamu mau beli yoga mat Lululemon harga 400 ribu.
1: Kalau lantai habis dipel ya sama aja.
0: Licin-licin juga, gak akan tahan dia. Lo kalau mau ngegrip banget, lo cari yoga mat yang atasnya yoga mat biasa, bawahnya Vibram. Otso Vibram lo pake buat yoga mat.
1: Yang bawahnya ini, produknya Michelin.
0: Goodyear. Kayak Otso Skecher.
1: bisa ngedrift. Itu berarti yoga mat.
0: Iya, yoga mat itu ternyata penting buat gue, sahabat suara yang enggak demen nge-gym, enggak demen olahraga di luar rumah, belilah yoga mat dan mulai olahraga di rumah. Itu sangat butuh.
1: Jangankan
0: gue, kucing aja doyan pak tiduran di yoga mat gue pak, sampai dicakar-cakarin. Sekarang yoga mat gue udah banyak bolongnya itu.
1: Aduh, iya.
0: Tapi ya udahlah, masih bisa dipakai kok.
1: Beli lagi juga bisa, toh kan gak mahal-mahal banget juga.
0: Benar.
1: Mending urus SIM. Aduh ya lagi.
0: Gue sakit ngeliat harga perpanjangan ngurus SIM ini nih. Sumpah.
1: Lo bayangin. Gue SIM A, SIM C, abisnya di hari yang sama. Gak dikasih napas. Makanya itu berarti yoga mat. Itu karena olahraga ya itu kita bilang sampai sore, olahraga itu fundamental.
0: Benar.
1: Mau berat nggak perlu olahraga yang berat, olahraga ringan-ringan aja pun nggak apa-apa. Ya karena apalagi ini kalau misalnya kita kan biasanya orang itu olahraganya itu tergantung musim, wah lagi
0: musim lari
1: ini musim lari pada ikut lari gitu. Ini kayak wah lagi musim Piala Dunia, main bola futsal gitu. Apalagi kan sekarang ini udah gak kerasa Piala Dunia udah masuk ke babak 32 besar nih sahabat suara.
0: Itu yang jadi masalah, kadang kita mau nonton Piala Dunianya yang di jam malam suka ngantuk.
1: Nah jadi karena Piala Dunia udah masuk 32 besar, pertandingan otomatis bakal lebih seru. Dan kamu butuh minuman yang bikin mata melek. Jadinya buat nemenin nonton Piala Dunia, mending kamu beli kopi Cavino aja.
0: Kopi Cavino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk, yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian yang bisa kamu pilih. Ada oat cappuccino, ada milky espresso, oat mary latte, dan juga Spanish latte.
1: Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
3: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
4: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: Penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Alat-alat olahraga di rumahan lagi yang gue punya. Gue barbel punya.
1: Barbel punya.
0: Eh, barbel apa dumbbell sih?
1: Yang kecil atau yang gede?
0: Kecil.
1: Kecil barbel. Dumbbell. Kecil dumbbell.
0: Dumbbell. Itu gue punya. Tapi ya yang kecil aja, cuma satu dumbbell itu 5 kilo.
1: Oke.
0: Karena itu buat di rumahan aja cukup. Terus habis itu pakaian sih. Ini jujur ya sahabat suara ya, if you're searching for a worth it and value for money-nya gede untuk sebuah pakaian olahraga, mau itu jersinya, mau itu celananya, kami berdua ini lagi approaching biar bisa jadi brand ambassador Decathlon.
1: Agak kalo, ngimpi, tapi gak ada salahnya.
0: Kalau kamu bukan tipikal orang yang performer, maksudnya pengen punya personal best, personal record, gak nyari jersey yang aero, yang tipis banget gitu-gitu, yang penting dipakai buat olahraga harian, ini malah lebih daripada cukup.
1: Ya nyeplak ya kan ya kalungnya, kalau misalnya pas lagi itu gua kan
0: asli, udah gitu harganya murah beli di Decathlon, bener deh.
1: Tapi kalau jersey kan nggak masuk. Ini kan ngomong aksesoris, aksesoris olahraga. Jersey mah nggak masuk.
0: Kacamata.
1: Kacamata.
0: Sepeda.
1: Yoi.
0: Gue punya brand lokal ya, namanya Panos. 250.000 waktu itu gue dapet.
1: Itu dumbbell lu punya satu set ya?
0: Satu set.
1: Terus itu berarti yang adjustable bukan?
0: Enggak. Langsung yang pakai plate.
1: Oh iya.
0: Plate-nya 2,5 sama 2,5.
1: Iya. Berarti nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dibuka ya?
0: Bisa, plate-nya bisa dibuka.
1: Iya kan ya.
0: Cuma gue nggak beli plate-nya.
1: Iya.
0: Plate-nya mahal ya, yuk ternyata tuh.
1: Jualnya juga per kilo.
0: Serius lu?
1: Iya, jual plate itu per kilo juga.
0: Beda kilo, beda harga.
1: Buka.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya beda merek, beda harga. Tapi jualnya per kilo. Misalnya merek ini harga
0: kettle, sekilo. Kettle, misalkan kettle, gitu kan? Kettle, kita beli plate yang 5 kilo.
1: Iya.
0: Hitungannya berarti
1: 5 kilonya merek itu berapa harganya? 1 kilonya misalnya 1 kilonya harganya
0: 25.000.
1: Kali 5.

0: Ya, oh. Saya nanti ada yang mungkin lebih ya so-so lagi kualitasnya, harganya 15.000 per kilo.
1: Oh, gue baru tahu tuh.
0: Iya.
1: Yang ngebedain apa? Karena brand aja atau presisi
0: brand
1: beratnya?
0: Aja. Brand aja. Ya kalau beratnya lo beli 5 kilo dapatnya 4 kilo, namanya kena tipu. Aneh pertanyaannya. Aneh.
1: Itu kita beli plate-nya di pasar kali ya. Karena buahnya 4 kilo. Ah, tapi yang sekilo manis, asem, nggak bau ini, berarti saya cuma dapat 3 kilo.
0: Udah di rumah, udah dicobain. Itu, berarti dumbbell, yoga mat, kacamata.
1: Ya, sisanya mah udah sih. Kayaknya tiga itu paling penting buat gue tuh. Ya. Paling tumbler buat sport.
0: Tumbler.
1: Yang plastik,
0: ya.
1: Dipencet langsung.
0: Ya. Itu berapaan?
1: Hele, itu mah murah yuk, 40 ribuan juga dapat, 40-50 ribu. Kan udah. Sekalian buat gue pakai sepedaan juga itu.
0: Iya.
1: Nah, kalau belinya yang sekalian buat dipakai sepedaan, memang harganya agak-agak ya. Ya, nggak nyampe 100 ribu juga. 60-80 ribu dapat. Tapi kalau mau yang lebih tinggi lagi, banyak.
0: Ada, kayak gitu. Udah, berarti.
1: Udah, itu doang kalau gue.
0: Sepatu.
1: Kalau home workout, gue nggak pakai sepatu.
0: Enggak, aksesoris itu enggak masuk ya, sepatu ya.
1: Enggak dong, itu ya. Inti dari olahraga itu.
0: Iya, oke. Gue juga sepedaan pakai sandal terus.
1: Gue pun sekarang akhirnya pengen sepedaan pakai sandal tau. Lama-lama tuh sumu sepedaan di Semarang tuh gila.
0: Lebih enak pakai sandal, Pak.
1: Iya, kaki tuh kayaknya silir perlu juga deh. Biar enggak bau juga tiap hari nyuci kaos kaki, cuy.
0: Betul. Terus, apa lagi? Tas.
1: Tas gue gak punya.
0: Gym bag lo kan ada lagi. Yang satu yang biasa lo bawa itu.
1: Buat apa?
0: Ya gak tahu. Gym bag lo ada.
1: Bukan itu.
0: Bukan gym bag ya?
1: Itu duffel bag.
0: Duffel bag itu yang gimana?
1: Mirip kayak gym bag, tapi gede. Dan isinya kan memang buat pakaian kita traveling. Oh, bukan buat nge-gym.
0: Bukan ya? Gue apa ya? Belt?
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Buat yang overweight kadang perlu ya belt itu ya.
0: Belt bukan buat overweight, tapi belt itu untuk menjaga
1: mucut.
0: Cetas. Itu ikat pinggang itu. Belt yang buat powerlifting. Itu kan gunanya buat ngunci core-nya supaya tetap kejaga,
1: stay di tempatnya.
0: Iya, buat core nafas lo tuh kekunci lah gitu, enggak lepas gitu. Sebenarnya itu tuh bukan untuk ngejaga postur pinggang atau apa, enggak. Itu enggak ada sangkut pautnya dengan pinggang, itu tuh untuk ngunci nafas lo aja, kekunci pada saat tarik, ditahan, udah. Gitu.
1: Dulu siapa tuh ya yang nonton TikTok kita, terus dia bilang gini, "Mas, kalau belt yang buat nge-gym diganti sabuk Betawi boleh enggak?"
0: Bisa. Asal kuat loh.
1: Yang ijo.
0: Bisa asal kuat.
1: Yang buat keris.
0: Iya. Golok bukan.
1: Oh iya, golok.
0: Begitu masuk gym kasih pantun. Itu belt.
1: Itu enaknya kalau di rumah olahraganya aksesorisnya enggak perlu banyak.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Tapi kalau yang di rumah gue punya barbel satu. Barbel total beratnya 30 barnya sendiri 13 30 13 30 43. Berarti itu barbel. Kalau dumbbellnya 9,9 berapa
1: satu. Lumayan dia.
0: Iya, jadi yang satu itu satu plate itu 2,5 1,25 1,25 berapa tuh?
1: Gak tahu.
0: 5 8 sama beratnya si dumbbellnya, batangnya
1: barnya
0: itu aja, barnya itu aja 1,8 atau 1,9.
1: Enteng dong.
0: Kan kalau digabung semua jadinya 9, berapa gitu. Satu itu, satu biji itu. Terus yang 1 kilo ada buat anak-anak tuh. 1 kilo, 2. Terus yang di rumah apalagi? Yoga mat ada. Udah. Paling kalau yang ke gym itu belt. Yang ke gym itu sih yang banyak investasinya.
1: Ya.
0: Belt satu. Terus,
1: tapi kalau kita udah langgaran nge-gym kan ya ngapain lagi kita beli aksesoris olahraga. Pakai aja semua yang ada di gymnya.
0: Itu dia. Masalah higiene ya.
1: Higienisnya.
0: Karena kan itu yang pakai juga banyak. Belt itu lo pakai. Terus juga knee sleeve itu buat buat angkat berat itu ada satu set, sama yang buat pergelangan tangan, buat bench itu ada juga.
1: Jadi mahal. Udahlah, nggak usah lah sahabat suara.
0: Setelah gue hitung-hitung, lumayan.
1: Udahlah, olahraga aja di rumah udah.
0: Belt sendiri itu kalau nge-gym belt 800 waktu itu. Knee sleeve 400-an.
1: Belt itu 800 yuk.
0: 800. Yang belt gue itu 800. Terus knee sleeve 400-an. Terus juga hand strap itu 200.
1: Udah. Bisa dipakai naik motor gak itu?
0: Hand strap kan. Pergelangan tangan lo gak bisa gerak di situ.
1: Itu aja beberapa dari kita sahabat suara.
0: Intinya sih jangan masuk powerlifting.
1: Mahal.
0: Mahal.
1: Nge-gym doang aja kadang mahal.
0: Iya.
1: Ini lagi sosokan dia apa powerlifting.
0: Udah ngapain sih olahraga?
1: Pakai sabuk Smackdown bisa gak?
0: Bisa.
1: Sabuk Smackdown bisa. Cuma belinya kan di LA jauh. Ongkirnya mahal.
0: Beratnya tuh harus menang dulu. Nah, menang lawan Brock Lesnar. Atau gue sih mending beli.
1: Apalagi ternyata di sana pertandingannya lagi Money in the Bank. Atau yang Cage. Makin susah.
0: Wow.
1: Atau Hell in the Cell. Wah itu lebih berat lagi.
0: Itu sih berat banget. Tapi ya itulah aksesorisnya. Mungkin kalau misalnya kamu olahraga lari aja ya udah, kacamata aja udah cukup, sepatu aja udah cukup. Bahkan ada yang pakai sandal. Jangan, sandal itu lebih mahal daripada sepatu. Kata gue sih mending beli sepatu aja.
1: Sandal barefoot itu iya lumayan tuh harganya.
0: Gope. Gue pikir murah.
1: Enggak kali. Gue ada niatan itu sebenarnya sepedaan pakai sandal barefoot. Tapi kan pedal ada geriginya ya.
0: Iya.
1: Pasti pedih. Mending gue beli sepatu.
0: Mending gue sih pakai anchor aja udah cukup. Ya sudahlah, kita pamit dulu. Terima kasih sahabat suara udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Rio Dinata,
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
5: Nani?
4: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang dikamis. Masa pelimut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik. Rik. Wow.
6: Siap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Cie. Setelah lagu dari Andin, Moving On, ini udah ada di antrian 10 lagu keren ya. Bentar lagi akan nemenin siangnya kamu bareng sama Farah. Terus ada juga Radif Basalama yang bakal saya putarkan dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi nanti ya, memulai perjumpaan kita. Kita maunya pasti yang bahagia-bahagia dulu aja lah ya sahabat suara. Setelah lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia. Teluk Islam.

0: That was Run hanya sahabat untuk
1: suara gua. Dan sahabat suara hanya untuk Iswara, cie. So relate-relatein deh si Farah nih siang-siang. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 sahabat suara nongkrong bareng. Gak cuma nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja melipir ke iswara.network. Bentar lagi saya mau lanjut ngajak kamu karaokean dengan satu lagu.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaacsemarang.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Apa? Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
6: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah ngecewe sendiri.
7: Ibu.
6: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
8: Ini tuh boleh jawab ya.
7: Aduh, gua tahu lagi nih.
6: Apa ya?
7: Karena kalau
6: udah nyerah aja ya.
7: Takut ketembak.
6: Ayo, kenapa panas banget?
7: Nyerah aja.
6: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
8: Wah, baru banget.
7: Bahkan dari kompres.
8: Gila. Baru banget.
7: Gila sih. Ayo dong, gue dong.
6: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
7: Boleh.
6: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
7: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
6: Apa?
7: Jeruk.
6: Kenapa jeruk?
7: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang baru bergabung ya. Sekarang mau masuki putaran kedua kebersamaan kita.
1: Saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014. Kirim voice note, boleh banget nanti aku puterin ya. Atau kalau mau ngeramain di TikTok juga boleh ke Iswara.

throwback sedikit ke 2000-an awal dengerin salah satu koleksi dari The Groove dengan Dahulu ya. Sebentar lagi tapi sebelumnya saya mau mainkan dulu satu lagu yang di request sama pasukan TikTok ya, babehnya. Mau request lagunya Adera katanya. Oke, langsunglah ini aku suguhkan untuk kamu. Adera Lebih Indah. Enjoy. Iswara.

0: saya kayak udah lama gak denger lagu barusan Sahabat Suara ya. Spesial banget diputarkan karena di request sama Indra Awing, gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ini. Jadi kita throwback bersama-sama Sahabat Suara ya. Kemudian saya juga mau memainkan beberapa voice note dari Sahabat Suara yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Marilah kita dengarkan dulu dari Reti yang udah gabung. Apa kata Reti nih?
1: Reti nih, gue mau request lagu Sheila on 7 yang judulnya Lihat Dengar Rasakan.
0: Oke.
1: Dalam keadaan seperti sekarang ini, di negara tercinta kita, sebagai warga negara kok gue cuma bisa melihat, mendengar, dan merasakan segala macamnya. Terima kasih.
0: Ya, standar lah, itulah Reti ya yang perlu kita jalani sebagai warga negara. Semoga aja tapi kedepannya semua bisa lebih baik lagi. Pasti kan kita juga punya harapan besar tentang keberlangsungan kita tuh jadi yang lebih baik ya. Ya abis gimana dong? Kan kita kalau mau komplain juga, ya gitu deh. Nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Terima kasih udah bergabung. Dari Reti kita ngegeser dulu nih ke plus 6011 yang adalah salah satu sahabat suara bergabung dari negeri tetangga Malaysia. Alvin.
2: Hai, selamat siang dan selamat tengah hari kepada tetangga jiranku di sana, dari warga Indonesia dan juga Iswara.
0: Luar biasa.
2: Saya ingin request lagu yaitu Run, Jadi Gila. Saya ingin request lagu ini karena hari ini sangat bahagia.
0: Sangat bahagia.
2: Pesan kepada saya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk para jiran tetangga aku di sana. Okay, dan jangan lupa jam makan siangnya. Dikira jam makan tengah hari lah.
0: Makan tengah hari.
2: Salam sehat sejiwa. Thank you. Dan hati-hati di jalan raya ketika memandu atau menyetir. Okay. Have a nice day.
0: Have a nice day too. Terima kasih banyak buat Alvin ya. Okay, lagu-lagu requestannya bakal

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay. Suara siarannya live.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Yes, yes!

0: dari Wings Food.
1: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
4: Gue hari Minggu sepedaan.
5: Itu sendirian tuh.
4: Sendiri ya.
5: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
4: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
5: Oh iya.
4: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
5: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
4: Enggak, belum.
5: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
4: Tahu, orang lo ngamain apa-apa.
5: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
4: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
5: Gue nggak terlalu ngerti itu.
4: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia, kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
5: kayak kebablasan di tol Jakarta.
4: Mana lewatnya nanjak lagi.
3: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.
6: Siapa dong panjangnya Roni ya? Oke Tisha, nanti aku cariin ya. Kamu tungguin aja. Pokoknya buat sahabat suara yang sudah saya bacakan request lagunya, dinantikan aja lagunya ya. Buat kamu yang belum, masih ada waktunya dong. Bisa langsung aja 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja melipir ke TikTok iswara.network.

0: Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
0: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal.
3: Itu radal.
0: Terus
3: gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Sampai dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
0: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
1: Jadi ya, rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras.
2: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lemek tuh.
0: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
0: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
0: Apa?
2: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
0: Kok rudal berubah?
1: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar itu.
3: Tato
2: gitu.
1: Ada
2: tato.
1: Kok ditato?
0: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Balik lagi nongkrong barengin Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya mau langsung aja spill lagu yang akan lanjut diputarkan.

lagi libur sekolah, ini lagi pada bingung, aduh, mana udah masuk awal bulan lagi, walaupun tanggalnya masih muda, tapi keuangan udah mulai menua lagi kan. Ada beberapa tempat nih, sahabat suara, yang bisa kamu datangi untuk menghilangkan bosan anak-anak kamu gitu ya, dengan budget yang lebih minimalis lagi. Bakalan saya spill nanti setelah beberapa lagu yang mau saya putarkan dulu untuk mengawali putaran terakhir. Gary Gani ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Indra Lesmana featuring Nania.

kamu masih dengan kami kan, sahabat Suara. Nemenin siangnya kamu di nongkrong bareng Iswara sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sempat mention juga bahwa sekarang masih dalam tahap libur anak sekolah. Itu anak-anak sekolah pada masuk tanggal berapa sih, sahabat Suara? Ada yang kurang lebih di tanggal 20-an ya, ada juga yang sebelum itu. Tapi kalau misalkan sampai hari ini anak-anak kamu lagi memusingkan orang tuanya di rumah gitu ya, karena emang udah boring, gak ngapa-ngapain, atau agendanya udah itu-itu aja, mungkin kamu bisa nih bawa ke beberapa tempat, terutama kalau kamu daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang cukup affordable di tengah ekonomi yang lagi seperti ini gitu ya. Ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu jamah ya, yang dekat dari Jakarta. Yang pertama ada kawasan Pantai Anyer dan Carita di Banten. Terus ada juga Kebun Raya Bogor. Kemudian Kawah Putih di Bandung. Di Sentul ada Curug Lewi Hejo, Puncak Bogor. Terus juga di Sukabumi ada Geopark Ciletuh. Sama, itu bener gak sih nyebutnya? Sama di Purwakarta katanya ada Parang Gombong. Terus selain itu kalau emang kamu, aduh itu kayak kejauhan deh Far. Ah, yang lebih dekat lagi ada nih daerah Jakarta sini ya. Ini ada, kamu bisa bawa aja anak-anak kamu ke Taman Ismail Marzuki nih. Terutama buat mereka yang belum berpengalaman nonton teater bintang di apa namanya planetarium itu, sahabat Suara. Karena ini sekarang sudah dibuka kan, sebenarnya dari kemarin lagi ramai juga. 14 sampai 31 Juli 2026 nih periodenya, sahabat Suara, untuk bisa nonton teater ini. Tiketnya udah bisa dibeli online. Kamu bisa akses di loket.com ya. Sebenarnya detailnya ini saya temuin informasinya di Instagram @tim.cikini. Udah ada. Tadi saya juga penasaran, kalau harga online-nya tuh berapa sih tiketnya? Ternyata murah banget, sahabat Suara, Rp10.000 aja kamu sudah bisa menikmati pertunjukan ini ya, Teater Bintang Planetarium. Kalau dari sini sih katanya setiap show itu punya kuota maksimal 200 pengunjung, yang dimana 100 tiket online, 100 OTS. Tapi tadi pas saya ngecek di online udah pada full book lagi, sahabat Suara. Berarti sebegitu besar ya antusiasme orang-orang ya, warga Jakarta dan sekitarnya, untuk bisa menikmati Teater Bintang Planetarium ini. Kemarin sih sempat lihat juga tuh postingan anak-anak muda kayak dari generasi Z ya, yang menikmati sekali kondisi tim sekarang. Jadi kalau kamu masih belum ada acara, boleh tuh dicoba ya kan. In this economy, carilah yang bikin dompet

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni. Nadiem dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan laptop Chromebook yang merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Selain kurungan, Nadiem juga wajib membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara.
0: Suara Fakta.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut PPh pasal 22 otomatis mulai Juli 2026. Kebijakan ini menyederhanakan mekanisme pembayaran pedagang lewat marketplace guna menciptakan sistem transparan serta adil antara toko online dan offline. Meskipun pengawasan ekonomi digital diperkuat, UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak ini.
0: Suara Fakta.
2: Patung Lionel Messi setinggi 26 meter resmi berdiri di Cutralco, Patagonia, Argentina. Karya megah seniman Aldo Berosia ini diresmikan pada 16 Juni 2026 setelah melewati proses

0: Fakta India yang dibongkar akibat masalah keamanan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Piala Dunia babak 32 besar berlanjut hari ini. Di antaranya, Belgia menang dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol dari Senegal hingga menit 85, lalu berbalik 3-2 saat peluit panjang. Tuan rumah Amerika sukses mengatasi Bosnia 2-0 walau bermain dengan 10 orang setelah Valorin Balogin dihukum kartu merah oleh VAR. Sementara itu, sepasang gol dari Harry Kane membawa Inggris comeback 2-1 melawan Republik Kongo dan melangkah ke babak 16 besar. Jadwal malam ini, Spanyol versus Austria jam 2 pagi, Portugal versus Kroasia jam 6 pagi, dan Swiss versus Algeria jam 10 pagi.

0: kembangin potensimu. Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
8: Dengarkan Suara di mana aja,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
4: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya!
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni. Nadiem dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan laptop Chromebook yang merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Selain kurungan, Nadiem juga wajib membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara.
0: Suara Fakta.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjuk

0: pedagang lewat marketplace guna menciptakan sistem transparan serta adil antara toko online dan offline. Meskipun pengawasan ekonomi digital diperkuat, UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak ini.
1: Suara Fakta.
0: Patung Lionel Messi setinggi 26 meter resmi berdiri di Cutralco, Patagonia, Argentina. Karya megah seniman Aldo Berosia ini diresmikan pada 16 Juni 2026 setelah melewati proses pengerjaan selama 18 bulan. Monumen ikonik tersebut kini resmi menjadi patung Messi tertinggi di dunia, menggantikan patung setinggi 21,3 meter di Kolkata, India yang dibongkar akibat masalah keamanan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Piala Dunia babak 32 besar berlanjut hari ini. Di antaranya, Belgia menang dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol dari Senegal hingga menit 85, lalu berbalik 3-2 saat peluit panjang. Tuan rumah Amerika sukses mengatasi Bosnia 2-0 walau bermain dengan 10 orang setelah Valorin Balogin dihukum kartu merah oleh VAR. Sementara itu, sepasang gol dari Harry Kane membawa Inggris comeback 2-1 melawan Republik Kongo dan melangkah ke babak 16 besar. Jadwal malam ini, Spanyol versus Austria jam 2 pagi, Portugal versus Kroasia jam 6 pagi, dan Swiss versus Algeria jam 10 pagi.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

biasa mungkin ya sama kegiatan sore kamu yang sekarang lagi suka apa ya, cari keringet gitu ya kan, jalan kaki, terus abis itu sekarang udah mulai tipis-tipis nih lari gitu ya, terus abis dari lari nanti mungkin nyobain lagi ya yang lain gitu, kayak jalan cepet dan lain sebagainya. Seru banget ya kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang baru, terus ternyata kamu ngerasain kalau hey, aku ternyata ngerasa lebih fresh loh setelah melakukan semua itu. Oke, tapi buat yang belum pernah nyoba nih, mungkin kamu bisa cari waktu untuk nyoba. Kalau nyobanya masih besok-besok ya gak apa-apa. Sekarang sih mendingan kita nyantai sore dulu aja ya.

Di suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai dan aku udah mulai live TikTok juga ya di @isuara.smg. Silakan langsung join aja ya untuk melihat keseruan-keseruan ini dan itunya. Maklum ya anak baru ya. Anak baru yang punya nama baru. Apa tuh? Tahu enggak sih kalau misalnya hari ini ternyata tanggal 2 Juli itu selain hari ulang tahunnya Kak Wisnu. Cie. Bakso. Selain ulang tahunnya Kak Wisnu, hari ini juga adalah merupakan hari UFO sedunia. Tuh, jadi bukan cuma Udin sedunia, tapi ada hari UFO sedunia ya, atau World UFO Day yang diperingati setiap tanggal 2 Juli. Oke, karena kita lagi di gosip atau fakta. Nah, seperti biasa nih ada pernyataan ya. Pernyataan yang berhubungan dengan sesuatu yang bakal kita bahas sore hari ini, yaitu tentang UFO and etc gitu ya. Jadi pernyataannya bilang begini. Tahu enggak sih UFO tuh punya nama baru loh, punya sebutan baru loh, dan sebutan untuk UFO yang baru itu adalah UAP, UAP, yaitu singkatan dari Unidentified Anonymous Phenomena. Unidentified Anonymous Phenomena. Pernyataan ini menurut kamu gosip atau fakta? Kalau menurut kamu nggak benar, kamu bisa ikutan polling ya. Kalau menurut kamu nggak benar, kamu bisa pilih aja yang gosip. Kalau menurut kamu, benar banget. Aku udah tahu itu ya. Unidentified Anonymous Phenomena. Kalau menurut kamu benar, berarti kamu pilih yang fakta. Ikutannya di mana? Ikutan pollingnya di Instagram story ya. Langsung kamu cek aja ke @isuara.smg. Abis ini nanti bakal aku upload. Jadi nih buat warga ya, buat warga di TikTok di @isuara.smg yang barusan join, bisa ikutan polling ya. Mampir dulu ke Instagram story-nya @isuara.smg. Buat yang lagi dengerin di mobil, lagi di jalan, atau mungkin lagi di tempat kerja ya, lagi di balik meja kamu nih. Aduh pengen banget ikutan, ya udah langsung aja deh kamu ikutan pollingnya dulu. Nanti kita bakal bahas ya fakta-fakta menarik seputar UFO dan juga sebutan barunya itu ya, UAP.

0: waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Ye, ada yang mau jadi anak kuliah nih. Udah nemu belum kampus mana yang pas buat ngembangin potensimu? Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan 7 malam dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaacsemarang.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara
0: Warga Indonesia.

@isuara.smk. Begitu ya. Terus kamu bisa pilih salah satu, mau pilih gosip kalau kamu gak setuju sama pernyataannya. Tapi kamu bisa juga pilih yang fakta kalau kamu tuh setuju sama pernyataan buat sore ini. Dimana hari ini adalah merupakan hari UFO sedunia, dan pernyataannya bilang bahwa UFO tuh punya nama baru. Istilahnya adalah UAP ya, UAP. Dan adalah merupakan singkatan dari Unidentified Anonymous Object. Apakah kamu setuju dengan pernyataan itu? Kalau nggak setuju, pilih gosip. Kalau setuju, pilih fakta ya. Dan kita mau lihat, emang iya benar hari ini adalah hari UFO sedunia? Hari UFO sedunia. Hah? Filternya dimatiin, mic-nya kedut-kedut. Emang iya? Emang iya? Gak apa-apa, ini yang bikin aku cakep hari ini ya. Mas Danar jangan dimatiin, udah biarin. Oke, hari UFO sedunia ya, diperingati setiap tanggal 2 Juli. Ternyata memang perayaan global ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dari kita nih masyarakat ya, tentang keberadaan dari benda terbang asing yang sering disebut sebagai UFO, Unidentified Flying Object, begitu. Kenapa tanggal 2 Juli ini dipilih untuk memperingati dugaan untuk memperingati UFO ini? Karena ada dugaan di tanggal 2 Juli tahun 1947, pada waktu itu ada peristiwa jatuhnya benda misterius di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat. Begitu. Nah, selain tanggal 2 Juli, ternyata juga beberapa komunitas nih merayakan di tanggal 24 Juni. Deketan banget ya. 24 Juni dilanjut dengan tanggal 2 Juli, ya kan? Untuk mengenang penampakan UFO pertama yang dilaporkan secara luas. Bukan berarti UFO ini dilihat pertama kalinya itu di tanggal 24 Juni, tapi bisa jadi karena ini adalah merupakan yang pertama kali dilaporkan secara luas gitu ya, oleh Kenneth Arnold di tahun 1947. Biasanya ngapain nih komunitas kalau misalnya lagi hari UFO sedunia? Ya tentunya kumpul bareng, meet up gitu ya, sambil mengamati langit malam. Kalau misalnya mau lebih romantis lagi sih, memandang ini Milky Way gitu ya. Tapi kalau misalnya komunitas ini enggak, jadi lebih pada meet up, terus abis itu ada festival juga biasanya yang diadain. Terus juga ada isu yang dibahas tentunya yang terkait dengan UFO ini ya. Seperti misalnya misteri-misteri yang berkaitan dengan luar angkasa. Begitu. Untuk yang ada di Indonesia, nah jadi untuk para peminat fenomena antariksa ini juga biasanya cukup aktif memperingati hari ini. Bahkan Indonesia itu juga sempat punya monumen UFO pertama di Asia. Letaknya itu di daerah Sleman, Yogyakarta. Ada yang udah pernah belum ke sana? Ayo. Kalau belum mungkin mau ngajakin aku ya ke sana gitu. Ya kan, ke Jogja National Museum. Oke. Okay. Nah, untuk ngelihat ya di sana itu ada apa aja begitu. Siapa tahu ada hal-hal yang kita belum pernah tahu selama ini, dan mungkin kejadian atau peristiwanya itu terjadi di Indonesia. Karena mungkin kita di tahun-tahun sebelum apa ya, era digital ini, untuk mengakses informasi tentang UFO ini masih bisa dibilang sulit ya, cukup sulit begitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah lebih banyak akses untuk kita bisa tahu lebih banyak tentang UFO dan lain-lain ya, termasuk juga alien ya kan. Terus selain UFO yang flying, ada juga yang submarine object ya, USO, unidentified submarine object, yang beberapa kali juga dilaporkan terlihat begitu. Nah, hal-hal ini nih ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga adalah merupakan pergerakan dari alien gitu ya. Begitu guys, nanti kita bakal lihat ya apakah benar UFO ini punya nama baru dengan singkatan si UAP itu tadi. UAP itu adalah Unidentified Anonymous Phenomena ya. Kita bakal lihat nanti, oke? Tapi sebelumnya buat kamu yang belum ikutan, bisa banget nih ikutan pollingnya di @isuara.smg. Langsung aja ke Instagram story.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Soccer Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay. Dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Yes, balik lagi masih di Suara Santai dan kita lagi di gosip atau fakta. Kenapa jadi bisik-bisik ya? Kenapa kita jadi bisik-bisik? Halo, ulang lagi dong. Nanti abis ini aku nyanyiin ya. Abis ini aku nyanyiin. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin ini, apa namanya, versi covernya ya, cover version, kayak keren juga tuh. Bentar, ada gak sih yang, aduh, masa sih sampai jam segini ada yang belum ikutan juga pollingnya? Wait, coba. Oke. Ya. Masih aman ya? Masih aman. Oke deh. Jadi nih di gosip atau fakta ya. Tentang Hari UFO Sedunia. Sebelum kita nanti masuk ya ke pernyataan buat sore ini. Nah, kita mau lihat dulu nih. Kalau di Indonesia ada enggak sih komunitasnya? Ada banyak, bahkan sudah berlangsung lama ya komunitas ini. Seperti misalnya ada yang namanya Beta UFO Indonesia. Itu sudah didirikan sejak 1997. Terus juga ada nih komunitas dari pengamat UFO secara daring, itu adalah UFOnesia ya. Selain itu juga ada jaringan riset lintas disiplin, yaitu adalah Indonesia UFO Network. Dan kelompok-kelompok ini ternyata secara aktif sampai dengan hari ini tuh mendata, mengkaji, dan mendiskusikan berbagai fenomena benda terbang aneh.

keseharian kita, misalnya begitu. Nah, itu kan masuk kategorinya UFO tuh, gitu. Dulu itu kayaknya masih ditutup-tutupin banget. Terus juga banyak nih yang sebetulnya udah kayak curiga ya. Kayak misalnya ngerasa bahwa ini pasti ada nih dokumen atau temuan-temuan sebetulnya yang belum dibuka ke publik gitu. Atau belum dipublish begitu. Tetapi kan sekarang sudah secara terbuka ya keberadaan UFO atau Unidentified Flying Object. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan UAP ya. Ini secara resmi diakui sebagai sebuah fenomena nyata. Begitu ya, di mana pemerintah Amerika Serikat dan juga Pentagon sudah mendeklarasikan dan merilis berbagai dokumen dan juga rekaman video dari pilot militer yang memperlihatkan objek-objek di mana objek-objek itu bermanuver ya di luar batas kemampuan teknologi penerbangan pada saat ini, karena itu adalah teknologi yang tidak dimiliki oleh makhluk bumi pada saat ini. That's why kenapa masuk kategorinya juga UFO gitu. Nah, tapi juga penting nih untuk dicatat bahwa diakui ada itu tidak sama dengan diakui sebagai alien atau makhluk luar angkasa. Jadi ini ada fakta-fakta yang harus kita tahu ya. Bahwa dari berbagai investigasi oleh NASA dan Satuan Tugas Pentagon itu menyimpulkan bahwa sebagian besar penampakan UAP pada akhirnya dapat dijelaskan sebagai objek biasa buatan manusia. Bisa mungkin seperti drone atau balon udara atau mungkin sebuah fenomena alam atau adalah merupakan ilusi optik ya yang ditangkap gitu. Terus juga kalau dari NASA maupun Badan Intelijen Militer menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah atau fisik yang membuktikan bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan makhluk luar angkasa atau ekstraterestrial ya. Dan sejumlah kecil rekaman termasuk juga laporan UAP memang sampai sekarang itu masih belum diidentifikasi, belum bisa diidentifikasi secara pasti. Jadi pemerintah dan juga komunitas sains dunia masih terus melakukan penyelidikan untuk kasus-kasus tersebut untuk memastikan nih gak ada potensi ancaman terhadap keamanan nasional maupun ruang udara untuk kita makhluk yang tinggal di muka bumi ini. Begitu. Begitu guys. Oke, sekarang kita mau ke singkatan, istilah baru dari UFO ya. Ini menarik sih kalau menurut aku, di mana UFO itu punya nama baru. Namanya itu adalah UAP, UAP. Singkatannya dari apa sih? Singkatannya adalah Unidentified Anomalous Phenomena. Artinya adalah fenomena anomali tak dikenal ya. Istilah ini sudah secara resmi diadopsi oleh otoritas seperti NASA dan juga pemerintah Amerika Serikat untuk menggantikan istilah lama. Jadi kalau misalnya lihat tadi gua habis ngelihat uap loh gitu. Di mana? Teko. Itu berarti uap air ya. Karena ngebul. Karena mendidih, beda lagi. UAP ya, UAP. Kalau misalnya UFO kan UFO, kalau ini UAP gitu. Nah, kenapa kok ada perubahan nama? Ini mungkin pertanyaan banyak orang. Emang kurang oke atau kurang tepatkah penamaan UFO gitu ya? Jadi perubahan nama ini dilakukan untuk memperluas ruang lingkup penyelidikan ilmiah. Begitu. Dimana kalau fenomena sebelumnya UFO ya, itu adalah benda terbang tak dikenal. Begitu kan. Nah sedangkan dengan penyebutan Unidentified Anomalous Phenomena ya, ini menjadi, atau kalau misalnya dari NASA itu menyebutnya sebagai Unidentified Aerial Phenomena. Ini menjadi memperluas definisinya ya. Jadi definisinya itu berubah menjadi anomali. Anomali itu lebih luas dari sekedar flying object aja. Gitu. Kemudian kenapa yang digunakan adalah UAP, UAP? Karena dengan UAP ini tidak membatasi objek hanya sebagai pesawat terbang atau benda yang ada di udara aja. Di mana istilah baru ini juga mencakup objek atau bahkan fenomena. Fenomena itu berarti mencakup sebuah situasi atau suasana ya, yang dinilai aneh, tidak biasa, dan bergerak cepat di bawah air maupun di luar angkasa, atau yang bertransisi antar media. Begitu, jadi emang cakupannya lebih luas lagi. Nah, penggunaan istilah ini juga ada tujuan ini.

Jadi untuk menghilangkan stigma fiksi ilmiah dan mendorong investigasi ilmiah yang lebih objektif dan juga transparan. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk pernyataan sore hari ini, jawabannya itu adalah gosip. Karena bukan anonymous, tetapi yang betul adalah unidentified anomalous fenomena. Atau fenomena anomali tak dikenal. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan. Nyimak ya. Untuk hari UFO sedunia yang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, Tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, Tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.
1: Suara suara warga Indonesia. Yeay, jam 5 sore lebih sih, 5 lebih 7 ya. Tapi tidak mengurangi hasrat dan niat untuk dengerin lagu-lagu 2000-an. Lagu-lagu yang dulu kayaknya waktu dengerin tuh ada yang mungkin masih SD ya. Ada yang waktu itu lagi jaya-jayanya kamu tuh, cie. Mungkin di kampus gitu kan. Hah, 2000-an udah ngampus. Waktu di kampus gitu, punya gebetan banyak ya kan. Atau mungkin ya itu adalah masa-masa dimana kamu tuh gak mikir. Mau makan daging bisa, mau makan jamur oke, mau makan udang leher bahu aman. Terus sayur-sayuran juga aman ya kan. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin udah mulai pilih-pilih ya. Ini sayuran dingin nih kayaknya, takut ntar rematik ya kan. Aduh, kalau mau makan udang ntar bahunya gimana. Mau makan daging merah juga. Udah sekarang gak usah mikirin yang itu dulu ya. Kita flashback dulu ke tahun 2000-an, dimana kamu tuh waktu itu punya banyak kenangan indah mungkin ya. Jadi nih, kamu bisa nikmatin lagu-lagu 2000-an sambil singelong bareng. Pastinya lagunya udah disiapin juga di sini, enak-enak banget. Nah, yang pertama nih buat kamu ya, langsung biar kita tuh lebih melek lagi, biar kita lebih semangat lagi. This is Followed By featuring John Mayer with Beat It.

90,2 FMI suara warga Indonesia. Ada yang ulang tahun ya hari ini, ya kan? Seneng banget pasti nih, sahabat suara mungkin udah dapat kado gitu ya dari seseorang, kadonya tuh yang spesial gitu kan. Iya, emang biasanya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun tuh, kita yang ngasih kado ke dia gitu. Tapi kali ini kamu yang bakal dapat kado dari Alfamidi nih, sahabat suara. Beda kan? Nah, soalnya Alfamidi lagi ulang tahun ya ke-19 tahun. Dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Caranya untuk dapetin kado dari Alfamidi itu gampang banget ya. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand atau private label, atau cut fruit, atau daily fresh juice, atau juga makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan juga berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1,9 juta. Dan juga ada hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja ya buat kamu nih belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hasilnya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
3: 2.000, 20.000.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu berhasil.

0: suara. Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni. Nadiem dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan laptop Chromebook yang merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Selain kurungan, Nadiem juga wajib membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara.
0: Suara Fakta.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut PPh pasal 22 otomatis mulai Juli 2026. Kebijakan ini menyederhanakan mekanisme pembayaran pedagang lewat marketplace guna menciptakan sistem transparan serta adil antara toko online dan offline. Meskipun pengawasan ekonomi digital diperkuat, UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak ini.
0: Suara Fakta.
2: Patung Lionel Messi setinggi 26 meter resmi berdiri di Cutralco, Patagonia, Argentina. Karya megah seniman Aldo Berosia ini diresmikan pada 16 Juni 2026 setelah melewati proses

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia babak 32 besar berlanjut hari ini. Di antaranya, Belgia menang dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol dari Senegal hingga menit 85, lalu berbalik 3-2 saat peluit panjang. Tuan rumah Amerika sukses mengatasi Bosnia 2-0 walau bermain dengan 10 orang setelah Valorin Balogin dihukum kartu merah oleh VAR. Sementara itu, sepasang gol dari Harry Kane membawa Inggris comeback 2-1 melawan Republik Kongo dan melangkah ke babak 16 besar. Jadwal malam ini, Spanyol versus Austria jam 2 pagi, Portugal versus Kroasia jam 6 pagi, dan Swiss versus Algeria jam 10 pagi.

92 FMI Suara Sarawak Warga Indonesia. Jangan lupa buat maghriban dulu ya, buat sahabat suara nih, terutama yang di Semarang dan sekitarnya tadi sudah berkumandang ya azan maghrib gitu. Jadi maghriban dulu, baru abis itu kita lanjut yang lain-lain. Baru abis itu lanjut kita mau ke bulan ya, pergi ke bulan. Gak usah pergi ke bulan, nanti dari bulan yang bakal dikirim ke sini. Ini sudah menjadi sebuah mega proyek ya, yang rencananya itu bakal segera direalisasikan oleh Jepang. Jepang itu lagi ngerancang satu proyek bernama Lunar Ring untuk bisa menangkap energi matahari di bulan dan mengirimkannya ke bumi. Jadi apa sih yang mau dikirim dalam paket dan nanti bakal kita unboxing? Yaitu adalah listrik. Oh my god, kok bisa sih? Kok bisa sih di sini lagi ngebahas apa? Di sana udah ngebahas ngirim listrik dari bulan ke bumi. Dan yang menarik adalah ini kalau misalnya aku nyebutin nama perusahaannya ini ya, pasti kamu bakal kaget deh. Kayaknya kenal banget gitu. Apakah sama ya? Karena proyek futuristik ini digagas oleh sebuah perusahaan konstruksi yang bernama Shimizu Corporation. Langsung mikirin, sumurku? Pasti langsung gitu kan. Ini, jet pump? Ya, jadi proyek ini bertujuan untuk mengatasi krisis energi dan juga perubahan iklim global. Pengen tahu ya proyek ambisius ini apa aja sih di dalamnya gitu ya. Oke, jadi begini. Jepang itu punya rencana untuk membangun sabuk panel surya sepanjang 11.000 km dan lebarnya itu 400 km di sepanjang khatulistiwa bulan. Don't ask me how ya, karena aku juga gak ngerti caranya gimana. Tapi mungkin mereka sudah punya rencana atau rancangannya gitu ya. Terus gak seperti di bumi nih, ini yang perlu kita tahu. Kalau di bumi ini kan mengalami ada yang namanya siang dan juga malam gitu ya. Tapi kalau di bulan itu tidak seperti kita yang ada di bumi, di mana panel di bulan itu bisa menyerap sinar matahari tanpa henti. Jadi 24 jam kalau kita mengacu pada satu harinya bumi, itu 24 jam tanpa henti. Dan ini menjamin pasokan energi yang luar biasa besar banget dan tentunya bakal stabil kalau memang nantinya bisa terrealisasi. Nah, terus gimana nih cara ngirimnya? Pakai kargo atau gimana gitu kan? Energi yang dihasilkan nantinya itu bakal diubah menjadi gelombang mikro atau laser. Lalu nanti bakal ditembakkan langsung ke bumi dengan menggunakan antena raksasa. Ya, di bumi ini ada stasiun penerima khusus yang bakal menangkap gelombang itu yang tadinya ditembakkan langsung itu ya, dengan menggunakan laser itu. Dan nanti bakal mengubah kembali menjadi aliran listrik yang tentunya bakal siap pakai. Kalau udah siap pakai nanti bagaimana dong? Nanti bakal didistribusikan, bakal dialirkan ke rumah-rumah dan juga industri untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik ya. Baik itu untuk konsumsi rumah tangga maupun industri, kayak misalnya pabrik-pabrik gitu. Itu nanti kan pasti membutuhkan listrik yang tidak sedikit gitu ya. Dan nantinya bakal dipasok dari bulan. Wow, memang sih proyek ini masih masuk tahap pengembangan gitu. Karena ini adalah merupakan proyek jangka panjang ya. Tentunya butuh teknologi konstruksi luar angkasa juga. Terus transmisi energi nirkabel juga harus yang super-super canggih untuk bisa memenuhi itu semua. Wow, tapi kalau emang nantinya benar-benar bisa terrealisasi one day, gak tahu ya kapan, apakah kita sekarang masih terkaget-kaget, tapi siapa tahu dalam 10 tahun ke depan sudah bakal bisa terrealisasi, kita nggak tahu. Dan itu menurutku bakal menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Keren banget. Tidak terpikirkan. Setidaknya sama aku.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

101,2 FMI Suara Surau Warga Indonesia. Yes, balik lagi di Suara Santai barengan sama aku Lilian Angie. Sorry banget kalau misalnya malam ini mungkin gak sesantai itu, karena bertepatan dengan tanggal 2 Juli hari ini ya, sahabat suara ya. Di hari Kamis ini ternyata juga diperingati sebagai Hari UFO Sedunia. Begitu, jadi siapa sih yang enggak tertarik, terus enggak penasaran? Enggak penasaran. Lebih karena mungkin kemarin tuh apa ya gitu. Aku diceritain sama teman aku gitu kan. Yes. Ini adalah sesuatu yang selalu menarik untuk dibahas tentang peristiwa-peristiwa tidak biasa yang mungkin tertangkap ya secara visual, atau misalnya tertangkap secara audio ya, bisa didengarkan, tapi itu sesuatu yang gak biasa, suara yang tidak tahu datangnya dari mana, tapi secara kolektif misalnya didengarkan sama bukan cuma kita sendiri, tapi ada beberapa orang lain yang juga mendengarkan suara yang sama tanpa tahu sumbernya dari mana. Begitu ya. Itu sesuatu yang bisa dibilang cukup anomali juga ya, karena sekarang kalau kita ngomongin UFO itu sudah punya istilah baru, yaitu adalah UAP. Tadi ada ya yang udah join di live TikTok aku juga, fan bilang, wah sekarang manggilnya berarti bilangnya berarti UAP ya, UAP ya, Unidentified Anomalous Phenomena, atau fenomena anomali yang tidak dikenal gitu. Dan itu ternyata cakupannya lebih luas lagi, bukan hanya selalu berhubungan dengan alien, extraterrestrial, tetapi sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan ya, atau masih menjadi misteri. Begitu. Nah, karena hari ini tanggal 2 Juli adalah merupakan hari UFO sedunia, kayaknya seru nih kalau misalnya nanti aku bakal share juga ke sahabat suara gitu ya. Dari catatan, berdasarkan laporan yang masuk, ada laporan misalnya penampakan UFO atau sekarang disebut sebagai UAP, UAP ya, di Indonesia tuh di mana aja sih, kapan sih gitu kejadiannya, udah selama apa sih, atau yang paling baru malahan justru apa sih daerah di Indonesia nih yang paling sering disebut-sebut gitu ya, bisa menangkap fenomena-fenomena yang tidak biasa itu emang ada ya gitu, wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang apakah landscape-nya berbeda secara geografis, itu kemudian kayak semacam ditandain untuk, wah ini kayaknya kalau misalnya muncul di sini nih nanti gitu ya. Ada gak sih yang seperti itu? Karena aku ada daftarnya. Daerah-daerah di Indonesia yang diduga itu lebih sering mendapatkan laporan ya, terjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan atau fenomena yang misterius. Salah satunya seperti UAP itu tadi, begitu. Okay, tapi kalau misalnya kamu juga pengen sharing ya tentang hal ini, boleh banget. Mungkin ada teman-teman nih dari komunitas pengamat UAP ya, boleh. Atau mungkin memang belum join komunitas, tapi kamu adalah seseorang yang punya interest ya terhadap hal ini, boleh banget ikutan komen-komen. Silakan aja di @isuara.smg, karena aku udah live TikTok dari jam 4 sore tadi ya, sahabat suara boleh langsung join dan komen-komen di situ. Aku yang pakai baju, kalau misalnya dari kamera handphone kamu itu mungkin kelihatannya kayak warna lime ya. Nah, itu ya. Itu benar berarti kamu udah nyantol di live TikTok aku ya. Buat yang belum join, silakan join aja. Oke, kita nanti bakal bahas tentang hal ini. Begitu. Ini udah mulai, tadi ada yang bilang, ayo bahas UFO gitu ya. Terus ada yang bilang juga piramida tuh ada hubungannya sama alien katanya. Wah, ini nih ya. Sampai ke situ ke situ. Nanti bisa sampai ke temuan-temuan mungkin ya. Temuan-temuan arkeologi dan lain sebagainya. Pokoknya buat kamu yang punya interest dengan UAP, silahkan
merapat aja di sini. Kita sharing bareng ya.

107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di hari UFO sedunia ya, yang jatuh pada hari ini tanggal 2 Juli 2026. Dimana kita nih lagi diseram selidiki rahasia alam dan misteri. Hari ini lagi ngebahas tentang peristiwa-peristiwa anomali ya sebutannya ya, yang tertangkap atau dilaporkan terjadi di Indonesia. Nanti kita bakal ke situ. Ini tadi ada yang udah komen soalnya gitu ya, tentang letak piramida ya, sejajar lurus gitu dengan garis lintang. Nah, tentang hal ini sih jujur kalau misalnya dari aku sendiri tidak terlalu kok bisa gitu mungkin ya, tidak terlalu paham. Tapi memang kalau kita lihat di kompleks piramida Agung Giza di Mesir, itu tidak hanya ada 3 piramida utama ya, selain itu juga ada piramida-piramida lain yang ukurannya lebih kecil. Tapi bukan berarti kecil ya sahabat suara ya, bukan berarti ukurannya kecil, lebih kecil begitu. Dan di kompleks itu selain ada piramida agung, juga ada Sphinx ya. Jadi ada Sphinx agung di situ. Terus abis itu juga ada kuil-kuil lembah, jalan setapak batu, ada pemakaman dan desa pekerja juga di situ. Bangunan-bangunan ini kemudian membentuk kompleks makam kerajaan yang sangat luas dan sangat megah. Ini luar biasa. Kenapa kemudian piramida-piramida yang dibangun sudah ribuan tahun yang lalu, dan jangan salah, timeline atau waktu ya antara dibangunnya Sphinx dan piramida Giza Mesir itu ternyata berbeda jauh ya, berbeda jauh begitu. Mereka tidak dibangun di waktu yang era yang sama, tetapi berbeda jauh. Nah, di situ ya, kita kalau ngelihat itu bakal dihadapkan pada ya betul gurun gitu kan, berpasir, unta. Terus habis itu selain itu kita akan dihadapkan pada bangunan bentuk piramida yang bagian ujungnya itu masih ada yang bentuknya tuh bagus, rapih, tetapi pada bagian di bawah-bawahnya itu ternyata sudah disusun, bentuknya sudah enggak diagonal lagi. Jadi bentuk piramida itu seharusnya ya sahabat suara ya, dia itu memiliki bentuk yang diagonal, miring gitu. Kemudian tidak bisa dinaiki kalau dari luar seharusnya, tetapi karena kondisi mungkin juga karena ada gerakan-gerakan ya, pergerakan gitu, sekarang batu-batu yang disusun itu, yang tersusun seharusnya bentuk diagonal itu sekarang jadi bentuknya kayak berundak-undak, jadi kayak berundak-undak gitu. Dan itu satu batu ukurannya sangat besar. Mungkin bisa satu batu itu ukurannya bisa sekitar berapa ya? 7 orang dewasa berdiri berjajar. Itu adalah ukuran satu batu. Jadi enggak bisa dibilang kecil. Dan untuk membangun satu piramida aja dibutuhkan banyak sekali batu. Begitu. Ini adalah sebuah situs arkeologi yang sangat luar biasa tentunya. Nah, kenapa sering dikaitkan dengan UFO? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya, koneksi nih antara piramida dan UFO nih kok sering dikait-kaitkan. Dimana ada teori yang kemudian digulirkan gitu, bahwa struktur megah seperti piramida Agung Giza itu dibangun oleh ekstraterestrial nih di masa lalu gitu. Dan bisa dibilang ini adalah merupakan satu isu yang populer ya untuk fiksi ilmiah gitu. Science fiction suka banget ngebahas tentang hal ini.
Tetapi menurut para sejarawan, arkeolog, piramida itu dibangun oleh peradaban manusia menggunakan teknik rekayasa kuno yang luar biasa. Begitu. Jadi memang sebetulnya kalau misalnya ngebahas tentang hal ini tuh tentunya bakal apa ya? Ya, masing-masing akan memiliki alasannya gitu ya. Kenapa? Terus juga ya, pastinya beda-beda gitu. Ya kan? Jadi kalau kita lihat nih, menurut arkeolog dan sejarawan itu membuktikan bahwa piramida Agung Giza itu dibangun oleh ribuan pekerja manusia, bukan oleh makhluk luar angkasa ataupun UAP itu tadi ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya piramida ini tentunya sebagai makam megah untuk menyimpan sarkofagus Firaun seperti Firaun Khufu, yang melambangkan kekuasaan dan kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah kematian. Jadi di dalamnya itu juga terdapat ada labirin-labirin nih gitu, ada ruangan-ruangan yang berkelok-kelok. Terus juga ada ruang rahasia untuk menyimpan harta benda dari sang Firaun gitu ya. Ya karena itu tadi ada kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian. Begitu. That's why kenapa piramida ini dibangun ya. Terus juga, nah ini tentang teknik transportasi batu. Kalau kita nontonnya 10,000 BC ya. Nontonnya 10,000 BC itu diangkutnya pakai mamos ya. Gajah purba gitu kan. Nah, ternyata bukti baru ini menunjukkan bahwa cabang Sungai Nil atau yang disebut sebagai Sungai Khufu pada zaman dulu itu mengalir tepat di sebelah lokasi. Kita nggak bisa nih menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang terjadi atau apa yang kita alami dan kita yakini pada saat ini atau pada masa ini, karena bisa saja secara geografis itu ada perubahan ya, ada pergeseran, ada ya perubahan gitu ya, ada perbedaan. Nah, kalau zaman dulu tuh katanya Sungai Nil tuh mengalir tepat di sebelah lokasi dari dibangunnya piramida ini gitu, dan tentunya ini akan membantu para pekerja untuk memindahkan blok batu dengan menggunakan perahu, bisa juga mungkin dengan menggunakan kereta luncur ya, atau jalur yang dilumasi dengan air. Mereka membuat itu tapi mungkin sekarang sudah tertutup begitu. Dan tahukah kamu berat dari masing-masing batu itu ada di kisaran 2 sampai dengan 60 ton. Walaupun dibilang teknologinya sangat maju atau luar biasa pada masa itu tetap sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Seniat itu untuk mengangkut satu demi satu, ya kan? Nah, bukti fisik nih tentang tulisan hieroglif dan catatan sejarah Mesir menunjukkan bahwa para pekerja itu adalah warga Mesir kuno yang terorganisir dengan baik. Mereka mendapatkan upah, mereka dapat makan, mereka dapat tempat tinggal di situ karena memang ada desa dari atau ya kayak semacam koloni gitu ya dari para pekerja di situ. Begitu. Tetapi tentunya ini nggak jauh-jauh nih dari teori konspirasi ancient aliens gitu. Gagasan bahwa alien atau UFO yang membangun piramida itu ternyata munculnya itu di akhir abad ke-19. Why? Okay, kenapa kok ini muncul? Jadi tingkat kerumitan secara matematis ya, astronomis dan skala raksasa piramida itu dianggap terlalu canggih untuk teknologi yang konon ada pada ribuan tahun yang lalu. Begitu ya. Kalau misalnya secara psikologis juga ternyata ada, di mana menurut para ahli psikologi manusia itu cenderung mengisi kekosongan sejarah yang belum dipahami dengan narasi yang narasi yang mistis atau
atau kemudian teori konspirasi yang sulit dibuktikan salah. Begitu. Jadi ini tentunya kalau misalnya dari aku pribadi memang masih terus menjadi sebuah misteri tentang bagaimana. Kalau memang, maksudnya begini, kalau itu memang dibangun oleh manusia, tentunya ini adalah sebuah hasil kerja yang sangat luar biasa, begitu kan. Terus kemudian yang berikutnya adalah ternyata manusia, yang menarik buat aku justru adalah dari piramida yang dibangun ini, ternyata manusia itu memiliki kemampuan sekuat itu untuk membangun sesuatu yang bahkan kalau kita pikirkan pada zaman ini itu di luar nalar gitu loh. Hanya mungkin kita sebagai manusia yang hidup di era modern pada masa ini, karena itu secara karena yang dulu dilakukan oleh manusia pada masa itu, masa Mesir kuno itu terlalu berat atau terlalu tidak mungkin untuk dilakukan, maka kita kayak membatasi untuk menilai bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Banyak yang memikirkan ke situ ya. Nah, tapi nih tentang penampakan UFO berbentuk piramida nih juga nih ya. Ini ternyata merujuk pada fenomena penampakan benda terbang yang bentuknya menyerupai piramida. Pernah ada yang lihat enggak kamu? Sahabat Suara, pernah enggak? Karena di tahun 2021 nih dari Pentagon ya, bahkan pernah merilis dan mengonfirmasi keaslian rekaman video yang memperlihatkan objek terbang misterius berbentuk piramida di langit. Tuh, kalau misalnya kamu penasaran bisa kamu cek ya. Coba kamu search aja dengan keywordsnya itu adalah UFO piramida. Nah, nanti bakal keluar tuh kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Dan seperti apa penjelasannya. Emang menarik sih.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal 100 ribu rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
1: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100 ribu rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Nggak kerasa ya, Piala Dunia udah masuk ke babak 3-2 besar nih, sahabat suara. Pertandingan otomatis bakal lebih seru, dan kamu butuh minuman yang bikin mata melek. Buat nemenin nonton Piala Dunia, mending kamu beli kopi Cafino aja. Kopi Cafino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya tuh paling bold. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita masih diseram selidiki rahasia alam dan misteri barengan sama Angie ya. Dimana kita lagi ngebahas tentang peristiwa-peristiwa nih, tertangkapnya ya secara visual ataupun audio gitu. Yang peristiwa ini terjadinya tuh di Indonesia berdasarkan laporan yang masuk. Kalau misalnya kita bicara Indonesia, ternyata ada cukup banyak laporan tentang UAP ini atau Unidentified Anomalous Phenomena gitu ya. Walaupun sampai sekarang belum ada satupun kasus di Indonesia yang terbukti sebagai sebuah pesawat alien atau ada keberadaan ekstraterestrial di situ. Dan sebagian besar sampai hari ini bahkan masih tetap berstatus tidak teridentifikasi. Nah, inilah yang kemudian bikin jadi makin penasaran gitu ya. Okay. Kalau misalnya dari yang paling tua dulu, bisa dibilang nih kejadian penampakan ya, laporan yang muncul dalam arsip pengamatan UFO atau UAP itu adalah peristiwa penampakan UFO di Gunung Agung, Bali. Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1973, tepatnya jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan seringkali disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa paling ikonik di Indonesia, di mana objek tersebut secara tidak sengaja terpotret sama seorang wisatawan Jepang yang bernama Ryo Terumoto. Pada saat itu dia lagi mengabadikan panorama dari Gunung Agung. Posisinya lagi di dalam mobil tuh, sahabat suara. Pada waktu itu memang belum seperti sekarang ya, era digital bisa langsung dicek ya. Ya udah jepret aja gitu. Karena dia baru menyadari tentang keberadaan dari objek itu pada saat dia mencuci dan mencetak roll filmnya. Pada saat itulah dia menemukan ada objek besar asing yang terbang berlatar belakang Gunung Agung di Pulau Bali. Dan foto itu diyakini sebagai dokumentasi penampakan benda terbang aneh atau UFO pertama di wilayah Indonesia. Begitu, jadi yang hebatnya lagi ternyata oleh Mr. Terumoto ya, hasil temuannya ini dilaporkan kepada sebuah majalah dan diterbitkan di Jepang di sebuah majalah yang bernama Hito Tonipon. Terbitnya di bulan Maret tahun 1974 dengan judul utama yang diterjemahkan sebagai Piring Terbang di Atas Pulau Bali. Tahun 74 loh, udah muncul di majalah Jepang ya. Pada waktu itu ternyata bukan hanya Mr. Terumoto, tetapi ada juga beberapa saksi yang mengaku melihat ya adanya cahaya terang bergerak tidak biasa dan berada di sekitar kawasan Gunung Agung. Tapi memang sampai hari ini tidak pernah ada penjelasan resmi ya yang benar-benar memastikan penyebabnya. Jadi kasus ini masih menjadi salah satu yang belum teridentifikasi atau unidentified. Begitu. Nah, kemudian naik lagi dari tahun 73 kita ke tahun 77 nih. Pada tahun 1977 nih ada beberapa laporan dari warga Jakarta ya. Beberapa laporan ini masuk tentang cahaya yang berbentuk cakram. Ada juga yang menyebut bahwa benda aneh ini bergerak dengan sangat cepat dan menghilang tiba-tiba gitu ya. Pernah dimuat juga di media massa pada waktu itu, tapi ternyata memang tidak mendapatkan apa ya, tidak pernah dilakukan penyelidikan yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan pasti dari laporan-laporan ini gitu ya, dari beberapa laporan yang masuk itu. Oke, kita maju lagi sekarang ke tahun berapa ya. Ini gak semua bisa aku sebutkan karena beberapa mungkin ada yang skip juga lah gitu ya. Banyak sih, bisa dibilang sebenarnya banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Oke, kalau misalnya tidak yang terbang ya, mungkin yang cukup bikin heboh pada waktu itu adalah tentang keberadaan dari crop circle. Crop circle di Sleman ya, tahun 2011 ternyata peristiwanya waktu itu. Dan ini adalah merupakan salah satu fenomena dalam tanda kutip alien yang paling terkenal di Indonesia.
Di mana awalnya warga itu menemukan pola lingkaran raksasa di sawah gitu kan. Dan banyak orang yang mengira setelah melihat nih dari secara helikopter view gitu ya, banyak orang yang mengira bahwa itu adalah merupakan bekas pendaratan UFO gitu. Sampai kemudian saking hebohnya pada waktu itu, ribuan orang pada datang ke lokasi untuk melihat secara langsung, mana sih gitu. Siapa tahu kan dapat kesempatan untuk ketemu langsung gitu ya sama yang mendarat di situ. Tetapi memang enggak terjadi hal itu gitu ya. Dan setelah diteliti, kemudian banyak ahli yang menyimpulkan pola-pola tersebut kemungkinan besar dibuat oleh manusia. Dan hal ini disimpulkan karena tidak ditemukan adanya bukti aktivitas luar angkasa di situ. Tetapi siapa yang membuatnya? Nah, itu dia ya. Pertanyaan kita sama. Oke, ada lagi. Kalau yang lebih baru, ini yang juga cukup menghebohkan itu tahun 2023. 2025 juga ada. 2023 itu di Pasuruan ya. Jadi tertangkap kamera gitu yang ngerekam ya, ada warga di Bangil tuh merekam sebuah benda putih lonjong di langit dan objek itu terlihat melayang tanpa suara, bergerak lurus perlahan sampai kemudian dibahas juga gitu ya, banyak yang membahas tentang penampakan ini. Dan yang menarik dalam video ini yang sudah dilaporkan ini ya, bahwa ada beberapa pihak yang kemudian menyatakan bahwa kemungkinan objek tersebut adalah merupakan fenomena biasa, bukan benda luar angkasa. Ada juga yang menyebut bahwa secara radar nih tidak terdeteksi adanya aktivitas pesawat yang tidak biasa pada saat itu. Begitu. Dan kalau misalnya dari pihak yang berwenang pun juga menyebut tidak ada fenomena atmosfer yang aneh yang terjadi di wilayah tersebut pada waktu itu. Begitu. Dan ini adalah merupakan pernyataan yang diberikan pada waktu itu, yaitu tahun 2023 ya, untuk menanggapi laporan penampakan UFO di Pasuruan. Nah, lanjut lagi nih. Kalau yang sempat viral juga itu adalah di Depok ya. Di Depok ini sempat beredar ada video benda bercahaya gitu di langit Depok. Dan dari BRIN sendiri menilai bahwa objek ini kemungkinan adalah flare atau suar ya. Bisa jadi itu adalah mungkin lampion atau mungkin benda bercahaya lain yang disalahartikan sebagai UAP itu tadi. Dan juga ditegaskan bahwa istilah ini adalah merupakan atau merujuk pada objek yang tidak dikenali atau sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi anomalus ya, bukan berarti sesuatu yang disebut atau berada dalam UAP, unidentified anomalous phenomena, itu adalah selalu alien, adalah selalu pesawat dari alien. Enggak selalu seperti itu. Begitu. Terus ini ada yang menarik juga. Kalau ada yang nanya ya, daerah-daerah di Indonesia nih, ada gak sih yang sebetulnya tuh lebih dari sekali dua kali, berkali-kali gitu, sering banget dikaitkan dengan fenomena-fenomena aneh atau tadi itu ya, penampakan dari objek-objek anomali gitu, entah itu di udara atau mungkin sebuah fenomena yang bisa dirasakan gitu ya. Nah, itu ada ternyata wilayah-wilayah yang sering ya melaporkan atau dilaporkan terkait dengan hal itu. Nanti ya aku bakal share ke kamu. Emang yang sering tuh di mana sih? Ini berdasarkan laporan ya. Bisa jadi mungkin ada yang lebih sering, tapi mungkin karena tidak dilaporkan jadi enggak masuk tuh dalam list kita. Gitu.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes. Kalau tadi ya aku udah sempat share dikit gitu ya. Tempat-tempat di mana lokasi di Indonesia yang pernah ada penampakan UAP atau unidentified anomalous phenomena gitu kan. Semarang enggak disebut. Jangan salah, bukan berarti tidak pernah ada ya yang melaporkan. Mungkin ada yang pernah melaporkan tentang menjadi saksi dari satu objek tidak biasa gitu ya. Karena kalau kita ngomongin soal UAP itu tidak melulu ini berhubungan dengan alien gitu ya. Begitu. Nah, oke. Wait. Kita sekarang mau lihat ya wilayah di mana aja sih gitu kan. Karena kalau misalnya berdasarkan laporan saksi, kemudian adanya arsip dari teman-teman komunitas pengamat UFO, pemberitaan media, dan beberapa catatan internasional, Indonesia itu sebenarnya nggak punya yang namanya apa ya, hotspot UFO resmi gitu. Kayak misalnya Area 51 atau Skinwalker Ranch gitu ya. Tapi ada beberapa daerah yang dilaporkan berulang kali muncul dalam laporan penampakan selama puluhan tahun. Begitu, mana aja sih? Tadi tuh Crop Circle ya, itu Sleman, Yogyakarta. Ini bisa dibilang daerah yang paling sering dikaitkan dengan fenomena UFO di Indonesia. Kayak tadi tuh selain Crop Circle, ada juga banyak laporan cahaya aneh di sekitar Gunung Merapi. Dari komunitas pengamat langit di Jogja juga cukup aktif ya. Jadi lebih banyak laporan yang

0: fermentasi begitu. Nah, sebagian besar cahaya yang muncul itu diduga berkaitan dengan aktivitas vulkanik, meteor, satelit, atau fenomena atmosfer. Kemudian tadi itu ya yang sempat terekam oleh kameranya Mr. Moto ya, wisatawan dari Jepang di tahun 1973, yaitu adalah Bali ya. Sejak tahun itu 70-an sampai sekarang, beberapa wisatawan dan juga penduduk di situ pernah melaporkan adanya bola cahaya, objek melayang, cahaya yang berubah arah secara tiba-tiba. Walaupun memang tidak ada bukti kuat yang mengarah pada asal-usul di luar bumi, tetapi tetap ini belum teridentifikasi ya, tentang misteri-misteri ini. Kemudian Pasuruan tadi tuh ya, Jawa Timur. Nah, daerah ini juga jadi sorotan lagi setelah 2023 kemarin itu ada video tentang objek putih panjang yang viral ya kan. Selain itu kawasan pegunungan kayak misalnya Bromo, Semeru gitu, itu cukup sering menjadi lokasi laporan munculnya cahaya misterius. Nah, ini dia nih ya. Kemudian yang berikutnya ada Papua. Daerah pegunungan Papua itu beberapa kali disebut dalam laporan lama. Kemungkinan penyebabnya karena langit yang sangat gelap, polusi cahaya yang minim, bintang dan meteor yang terlihat jauh lebih jelas dibanding sama kita yang ada di kota besar. Jadi kita kalau di sini kan kena distorsi cahaya nih dari gedung-gedung gitu. That's why kenapa kalau misalnya kita ada di pemukiman padat atau ya perkotaan itu sulit sekali untuk mendapatkan Milky Way. Berbeda dengan kalau misalnya langit itu bener-bener gelap banget, itu bisa menangkap fenomena langit yang indah ya. That's why kenapa memang fenomena astronomi itu lebih mudah disalahartikan atau ditangkap sebagai benda asing. Mungkin juga ya. Selain itu ada Laut Jawa, Laut Sulawesi, Jakarta dan sekitarnya juga, kayak tadi tuh Depok juga ada ya. Dan kalau misalnya ditanyakan kenapa ya sebagian besar itu justru berasal dari daerah pegunungan. Ya kan? Tadi kan beberapa kali disebut tuh ada Gunung Agung, terus Bromo, Semeru gitu ya, pegunungan di Papua gitu. Nah, ini ada beberapa alasan yang bisa dibilang cukup masuk akal gitu. Karena jangan lupa, langit yang lebih gelap tanpa adanya distorsi dari cahaya-cahaya gedung, pemukiman ya, atau industri gitu, kawasan industri, kemudian membuat objek langit itu menjadi terlihat lebih jelas. Udara juga lebih bersih, minim polusi ya. Jadi gak ada yang namanya blur-blur tuh di langit gitu. Aktivitas vulkanik itu bisa menghasilkan juga sebuah fenomena cahaya tertentu. Kayak misalnya earthquake lights atau cahaya yang berkaitan dengan pelepasan muatan listrik pada kondisi geologis tertentu itu mungkin terjadi. Tapi ini memang masih menjadi topik penelitian juga sampai dengan hari ini. Dan banyak orang yang melakukan pendakian atau mendaki langit di malam hari. That's why kenapa ada laporan-laporan yang masuk itu biasanya pada malam hari. Karena namanya pegunungan pasti banyak orang yang hiking di situ ya kan. Yang kalau misalnya diurutkan nih berdasarkan frekuensi laporan yang masuk ya tentang fenomena-fenomena tidak biasa atau anomalus ini, di peringkat 6 itu ya tentunya wilayah-wilayah yang tidak disebutkan di 5 teratas. Di peringkat 5 itu adalah Jakarta dan sekitarnya, peringkat 4 itu ada Papua, Pegunungan Jayawijaya ya. Di peringkat ketiga itu ada Jawa Timur, Pasuruan, Malang, Bromo. Kemudian di peringkat yang kedua itu ada Bali, terutama Gunung Agung. Beberapa kali ada tertangkap di situ ya, fenomena tidak biasa di langit. Dan yang di peringkat pertama itu adalah Yogyakarta, terutama Sleman dan Merapi. Begitu. Tapi yang perlu diingat sekali lagi bahwa bukan berarti daerah-daerah ini benar-benar punya lebih banyak aktivitas UAP ya. Tapi karena banyak laporan dari saksi atau lebih sering diberitakan pada saat terjadi di wilayah-wilayah yang tadi barusan aku sebutkan. Begitu. Walaupun sampai sekarang memang tidak ada wilayah di Indonesia yang terbukti secara ilmiah sebagai pusat aktivitas UAP. Dan untuk laporan yang masuk pada akhirnya nggak cukup data untuk bisa diidentifikasi secara jelas atau memiliki penjelasan yang lebih konvensional. Begitu ya, sahabat suara ya, terkait dengan peristiwa-peristiwa penampakan UAP alias Unidentified Anomalous Phenomena yang terjadi dari tahun ke tahun selama puluhan tahun ini di Indonesia. Terima kasih udah dengerin Seram, udah join juga di live TikTok aku di @isuara.smg. Tadi ternyata udah close duluan ya. Terima kasih yang udah ikutan komen-komen juga, udah ikutan nyimak juga. Besok kita masih bakal ketemuan lagi jam 4 sore ya. Jadi jangan lupa di follow-follow aja mendingan sosial medianya dari Isuara Semarang. Di Instagram ada, di TikTok juga ada ya. Di mana lagi? Di X juga ada, di thread juga kita ada, iswara.smg, silahkan di follow untuk dapat update-nya tentang segala hal dan activity kita ya. Kalau gitu Lilian Inci pamit dulu bareng sama Danar, Broadcast Operator and Music Director. Sampai ketemu besok, selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm,

0: sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
9: Suara warga Indonesia.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan 7 malam dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau bahan sisa itu bisa diubah jadi sesuatu yang bernilai dan kreatif? Nggak percaya? Mending kamu datang ke event Eco Workshop. Dari sisa jadi karya. Isaac in Semarang bakal ngajak kamu buat ikut workshop kreatif bareng Double A Craft dan Craftonesia. Kamu bisa belajar keterampilan menjahit dan menganyam, mengenal pentingnya manfaat bahan sisa, ngelatih kemampuan komunikasi, dan masih banyak lagi. Eco Workshop dari Isaac in Semarang bakal diadain hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 2 siang di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @isaacsemarang.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
4: warga Indonesia.
2: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
4: @isuara.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia?

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan, saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset. Nani? Dislading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum? Begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Dari aku yang sebenarnya udah dari tadi nyampenya di kantor, cuman masih kepo banget sama salah satu kejadian yang menggemaskan, tapi juga aku lumayan kasihan. Jadi tuh ada ini, ada kucing kejebak gitu loh sahabat suara. Aku gak tahu entah dia itu sebenarnya kabur dari rumahnya kah, atau dia emang sengaja dilepaskan begitu saja. Karena jujur kucing yang datang ke kantor ini pakai kalung. Mungkin dia kayak have no clue dengan dunia luar gitu kali ya. Akhirnya dia coba masuk, malah terjebak, dia tidak mau keluar. Sedih. Sekarang lagi dicoba untuk dikeluarkan oleh kita-kita ini. Ya semoga berhasil. Tapi ada juga gak sih yang sama kayak kucing ini, lagi terjebak, tidak bisa keluar kemana-mana, gak bisa gin, masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Aduh, udah jam segini kok masih menyelesaikan tugas. Gak apa-apa lah ya, aku temenin kamu deh di nongkrong bareng, barengan sama aku Gina Joyo, sampai nanti jam 10 malam sahabat suara. Kita bakal ngobrolin banyak hal, dan jelas juga aku bakal muterin lagu-lagu yang asik buat kamu. So, tune in terus di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Off of the ground, she love the ground.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. And that was Arizona Zerfas, Roxanne. Roxanne, aduh. Oke. Masih ditemenin Gina Joy, ya dong sahabat suara ya, di nongkrong bareng nih. Ada berita baru yang super menarik untuk dibahas bareng-bareng. Apalagi kalau misalkan aku ngebahasnya bareng kamu nih sahabat suara nih. Ada riset ilmiah yang dinamain The Jagus Cohort Study. Jagus or Jakes or apalah cara penyebutannya. Coba kasih tahu aku yang benar gimana ya sahabat suara. Jadi ini tuh adalah studi yang langsung dilakuin di Nippong. Kok Nippong? Nihong. Di Jepang banget, di Narasana ya. Jadi penelitian berskala besar ini gak main-main sahabat suara, karena mereka beneran memantau dan mengambil data dari sampel yang jumlahnya very massive atau besar banget, yaitu menyasar lebih dari 21.000 orang lansia di Jepang sana. Dan dari riset itu, para ahli tuh nemuin nih, ada fakta mengejutkan yang kayaknya bakal bikin kamu yang mungkin mageran gitu ya, langsung kayak pikiran untuk nyari temen yang sefrekuensi juga kayak gitu. Jadi temuan ini terungkap kalau orang-orang yang punya kebiasaan rutin untuk olahraga bareng sama teman-teman atau gabung di satu kelompok tertentu, itu ternyata cenderung punya kondisi kesehatan yang jauh lebih oke loh sahabat suara. Aduh, mungkin buat kamu yang ngerasa kondisi kamu kok tidak kunjung prima, sudah olahraga, mungkin kamu gak punya teman sahabat suara, sedih banget. Jadi ternyata kondisi tubuh dan mental itu dinilai jauh lebih stabil dan sehat kalau kita itu bareng sama orang-orang sekitar, dibandingkan kalau misalkan kita berolahraganya sendiri, gak ada interaksi gitu. Jadi kebiasaan ngajak circle kamu untuk keringetan bareng, untuk olahraga bareng, itu efeknya memang gak cuma kamu dapat serunya aja, tapi efek ke tubuh kamu pun emang senyata dan sebagus itu untuk jangka panjang terutama ya. Dan fenomena ini bisa terjadi karena para peneliti tuh ngeliat nih, kayak ada faktor-faktor krusial lain nih yang ikut main-main nih di aktivitas ini ketika kita beraktivitas fisik dengan orang lain terutama ya. Salah satunya adalah interaksi sosial yang intens. Jadi ketika kita olahraga bareng sama teman, kita tuh gak cuma gerakin badan kita doang, gerakin otot kita doang, tapi di situ tuh ada selingan kayak chit-chat, ada melempar-lempar tanggung jawab, gak dong, lempar-lempar jokes gitu ya. Terus ada juga nih momen-momen sharing-sharing cerita yang bikin beban pikiran kamu tuh seolah-olah kayak gone aja gitu loh, secara perlahan. Dan hal-hal sepele kayak gini yang ternyata sangat andil besar untuk bikin fungsi tubuh kita itu jadi bekerjanya lebih optimal daripada biasanya. And then the last, selain interaksi sosial yang seru, adanya dukungan emosional yang kuat itu tuh jadi motivasi untuk kita. Itu tuh bisa ngasih kita manfaat kesehatan tambahan yang luar biasa banget loh sahabat suara. Kayak misal nih, kayak misal kita olahraga gitu ya kan, terus lagi melakukan suatu gerakan, tiba-tiba tuh yang lain-lain tuh kayak nyorakin kita, yeay, wah keren, kayak gitu. Kita kan jadi semangat ya kan. Bayangin pas kamu udah ngerasa capek banget, atau mungkin kayak udah gak bisa deh olahraga ini, udah capek banget, terus dapet semangat dari yang lainnya, atau mungkin cuma sekedar just high five aja, tos doang dari temen sebelah kamu yang mungkin kamu juga gak kenal dia siapa, itu tuh rasanya langsung kayak nge-recharge energi kita lagi, nge-boost semangat kita lagi, ya kan? Makanya dorongan psikologis positif dari circle pertemanan kayak gini akhirnya bikin olahraga bareng itu levelnya sehat, jadi naik berkali-kali lipat dibandingkan kamu sendirian sahabat suara. Masa udah cinta sendirian olahraga kok mau sendirian pula, kasian banget.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was It Gita featuring Hindia. Masih ada Cahaya yang barusan aja kamu dengerin nih sahabat suara. And we still talk about bahwa ternyata ketika kita berolahraga, ini udah based on study ya. Jadi kalau misalkan kita berolahraga bareng sama teman-teman, itu ternyata lebih oke khasiatnya untuk tubuh kita. Kalau sebenarnya kita mau deep dive into it lagi tentang fenomena menarik ini, seenggaknya kita tuh jadi semakin paham kenapa akhirnya apa ya, ikatan pertemanan, bonding temen, sesama temen itu tuh punya pengaruh yang emang magis banget untuk kesehatan fisik seorang manusia seperti kita. Asik. Secara psikologis, kalau kita cuma olahraga sendiri di kamar atau mungkin kita nge-gym, tantangan terbesarnya udah pasti kita bakalan ngerasa bosen banget. Very boring gitu, iya gak sih sahabat suara? Pengennya cepet-cepet tidur gitu, karena banyak banget godaan yang super-super duper kuat, termasuk kasur. Aduh, beda ceritanya kalau dari awal kita udah bikin deal-dealan nih, janji sama temen gitu kan, kayak punya ada rasa tanggung jawab untuk datang ke tempat olahraganya. Terus abis itu seru banget ternyata ya ngejalaninnya kalau misalkan sama temen-temen, jadi akhirnya bisa ngalihin rasa capek kamu gitu ya kan. So interaksi sosial dan dukungan emosional itulah yang secara gak langsung akhirnya take a part sebagai peredam stres atau stress reliever yang emang ampuh banget untuk hormon tubuh kita, sahabat suara. Jadi ketika kita itu tertawa, ha ha ha, ku tertawa, itu kamu jadi akan benar-benar ngerasa bahagia banget karena kamu itu dikelilingi oleh orang-orang yang very supportive with you. Asik. Kalau lagi olahraga benar-benar kayak semangat, semangat, tubuh kita akhirnya bakal memproduksi hormon endorfin dan oksitosin dengan jumlah yang jauh lebih banyak, sahabat suara. Jadi kombinasi hormon bahagia itu tuh gak cuma bikin mood kamu itu jadi up to the up, up, up, no, tapi juga bikin punya efek protektif gitu loh yang bagus untuk kesehatan jantung kamu. Terus habis itu untuk imun kamu juga bagus, sahabat suara. Itu tadi faktor motivasi ya jatohnya, lebih tepatnya gitu loh. Faktor motivasi lingkungan emang bener-bener sih, kalau menurut aku gak bisa disepelein sih. Begitu kamu udah dapat motivasi dari orang-orang terdekat kamu, rasanya kayak very apa ya, happy untuk menjalani hari-harimu lagi. Dan ternyata ada sebuah efek psikologis positif di mana kita bakal ketularan semangat hidup sehat ketika kita ngelihat teman-teman di sekitar kita itu lagi berjuang untuk mendapatkan tubuh yang ideal, tubuh yang lebih bugar, karena ada rasa kompetitif itu tadi. Kompetitifnya tapi in a good way ya, sahabat suara. Dan bisa saling mendukung satu sama lain, dan secara gak sadar itu akan maksa kita untuk yuk kita bisa bisa lebih ngotot lagi untuk berusaha lebih sehat lagi, kayak gitu deh bahasanya. Makanya gak heran kalau hasil studi tadi menyimpulkan bahwa olahraga berkelompok itu punya nilai plus yang gak bakal bisa didapetin ketika kamu itu olahraganya sendirian aja, sahabat suara. Dan ada manfaat tambahannya. Manfaat tambahannya itu bakalan meluas banget, mulai dari kesehatan mental kamu akan lebih terjaga, nurunin resiko depresi, sampai fungsi kognitif otak yang tajam itu bakalan tetap terjaga karena emang selalu distimulasi lewat interaksi-interaksi sosial yang asik. Jadi buat kamu yang selama ini masih sering beralasan aku tuh gak ada temennya, tahu sedih, mendingan sekarang buruan deh cari temen dulu, at least ajak kenalan dulu. Misalkan kamu member apa gitu ya, member gym atau member yoga, pilates, kenalan dulu, tuker-tukeran nomor WhatsApp, siapa tahu kan bisa diajak olahraga bareng, sahabat suara. Jadi kamu lebih semangat lagi olahraganya, gak kesepian, sedih.

0: Radio.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni. Nadiem dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan laptop Chromebook yang merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Selain kurungan, Nadiem juga wajib membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara.
1: Suara Fakta.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut PPh pasal 22 otomatis mulai Juli 2026. Kebijakan ini menyederhanakan mekanisme pembayaran pedagang lewat marketplace guna menciptakan sistem transparan serta adil antara toko online dan offline. Meskipun pengawasan ekonomi digital diperkuat, UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak ini.
1: Suara Fakta.
2: Patung Lionel Messi setinggi 26 meter resmi berdiri di Cutralco, Patagonia, Argentina. Karya megah seniman Aldo Berosia ini diresmikan pada 16 Juni 2026 setelah melewati proses

32 besar berlanjut hari ini. Di antaranya, Belgia menang dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol dari Senegal hingga menit 85, lalu berbalik 3-2 saat peluit panjang. Tuan rumah Amerika sukses mengatasi Bosnia 2-0 walau bermain dengan 10 orang setelah Valorin Balogin dihukum kartu merah oleh VAR. Sementara itu, sepasang gol dari Harry Kane membawa Inggris comeback 2-1 melawan Republik Kongo dan melangkah ke babak 16 besar. Jadwal malam ini, Spanyol versus Austria jam 2 pagi, Portugal versus Kroasia jam 6 pagi, dan Swiss versus Algeria jam 10 pagi.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya.

melihat fakta yang apa ya, udah dikupas juga tadi, asik kupas tuntas bersama Gina Joyo tentang olahraga itu tadi. Walaupun aku newbie banget nih di olahraga, kasih apresiasinya dong wahai warga TikTok. Anyway, aku udah live di TikTok kayak suara ya, di @suara.smg, jadi bisa langsung kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan sekarang saatnya buat kita semua ambil real action dan gak cuma wacana aja di grup chat gitu ya. Kita bisa mulai dari yang paling sederhana dulu. Misal kalau kamu gak berani nih, aku kasih tips, langsung aja, kan malu nih, misal malu, langsung aja bikin grup. Mah, masukin tuh orang-orangan itu ke grup sahabat suara. Terus bilang, eh guys, jadi kapan kita mau olahraga bareng? Ntar kalau misalkan mau olahraga lagi, kabarin aku ya, kita kabar-kabaran ya, biar bisa bareng-bareng kayak gitu. Gak usah langsung kayak yang muluk-muluk pengen olahraga berat yang gimana-gimana, enggak sih. Ya udah ikutin aja. Apalagi kalau misalkan kamu ikutnya kelas sahabat suara, itu akan lebih mempermudah sosialisasi kamu ya, sesuai dengan esensi utama studi yang sudah ada mengenai pentingnya dukungan emosional dan motivasi dari lingkungan sekitar. Kamu juga harus pintar-pintar memilih atau membangun circle olahraga kamu. Usahain untuk gabung atau bikin kelompok yang isinya orang-orang yang udah pasti positif ya sahabat suara, itu udah pasti yang pertama. Kalau ini gak apa-apa, gak seagama, karena kan cuma mau berolahraga ya kan. Terus juga mereka ketika mereka punya vibes yang positif juga gak akan tiba-tiba ngejudge about your progress or something, dan selalu bisa untuk memberikan support ke kamu. You can support each other too, kalau menurut aku kayak gitu ya. Jadi circle yang sehat itu circle yang bisa saling merangkul satu sama lain ya kan. Ketika satunya mager parah, yang satunya ngingetin, eh kesehatan itu adalah aset yang paling penting loh, kayak gitu. Yang penting semuanya itu dikomunikasiin, makanya semuanya itu harus bicara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Seperti biasa, ini sudah hari Kamis, sahabat suara. Sudah waktunya kita masuk ke Akamsi, anak kampus sini. Karena orang keren nongkrongnya di Akamsi lah, di mana lagi. Anyway, jadi hari ini aku baru saja memulai hal yang baru dan menurut aku itu menyenangkan banget, sahabat suara. Jadi hari Selasa kemarin itu aku kan bimbingan, terus pokoknya ada salah satu, ya ada percakapan gitu sama dosenku. Terus dosenku bilang, ya udah gini mbak, saya kasih ini ya, tugas agak lebih banyak gitu. Aku sih gak masalah ya, sahabat suara, aku sanggupin tuh. Oke, berarti tugasnya makin banyak, makin padat, aku harus ngerjain skripsinya. Akhirnya aku terjebak di kamar. Aku tuh kayak bener-bener di kamar berkutat dengan skripsi itu, sampai aku sempet ngerasa burnout banget, sahabat suara. And then aku itu diajakin sama salah satu teman deket aku untuk kita ketemu yuk gitu kan. Akhirnya sebenarnya ketemunya tuh mau kemarin Senin, cuman karena Senin itu aku ada kegiatan dan besokannya aku bimbingan, akhirnya aku kayak, gimana kalau misalkan kita reschedule ke hari Kamis. Oke, akhirnya di reschedule tuh, sahabat suara, ke hari Kamis. Kita janjiannya tuh sekitar jam 11 siang. Cuman aku bilang gini, gimana kalau misalkan kita jam 12 aja, mau gak? Maksudnya kan kayak nanggung banget ya, sahabat suara, karena aku harus melakukan kegiatanku di rumah dulu gitu. And then ya udah, aku seharian ini dari pagi aku bangun, terus karena adikku itu masih libur, jadi masih punya waktu untuk at least berbincang-bincang dengan adikku, ngobrol-ngobrol sama mamaku gitu ya, masih bisa sarapan bareng, kita bikin sarapan bareng aku sama adikku, aku juga makan, bla bla bla bla bla bla, begitulah ya. Terus sekitar jam 10 ya, aku tuh keluar, sahabat suara, aku keluar rumah karena aku ingin membeli gift dulu buat dia, karena kan beliau ini habis sidangnya duluan daripada aku kan. Terus aku kayak gini, aku beli dulu kali ya, biar aku bisa datang ke tempatnya itu lebih awal daripada temanku ini. Biar apa? Biar aku bisa ngerasain vibes ngerjain di luar rumah gitu loh. Istilahnya kayak gitu, simpelnya ya. Terus sekitar jam 11-an sekian, itu tuh aku datang, udah sampai di tempatnya itu setelah aku memberi beberapa perintilan gitu kan. Terus aku this is my very first time ke anak panah kopi Undip. Aku anak Undip tapi belum pernah kesana, sahabat suara. Ini tadi hari ini pertama kalinya aku berkunjung, asik nongkrong di sana, itu pertama kali banget. Dan ternyata begitu aku masuk, luas sekali tempatnya, mejanya juga bukan model yang dempet-dempetan terus jadi kayak sumpek gitu, enggak, space-nya luas. Saking banyak pintunya, aku sampai salah masuk, sahabat suara. Aku buka paksa pintu yang dikunci. Terus kata orang yang di dalam kayak ngasih isyarat gitu, lewatnya pintu sana mbak, kayak gitu. Akhirnya aku lewat pintu depan, bisa. Aku bingung nih, ini ada meja ini, aku sebenarnya harus pesennya tuh di meja yang sebelah mana gitu kan. Masih agak kagok gitu loh, sahabat suara, karena bener-bener pertama kali banget. Terus aku pesen, aku tadi tuh pesen kopi karamel. Caramel coffee, asik. Aku pesen itu, udah deh aku nyari tempat yang strategis. Cuman minusnya adalah ternyata di anak panah kopi Undip tuh sedikit colokan untuk charge. Kan kita perlu ya, itu adalah esensial yang penting untuk anak-anak kuliahan yang mau nugas di kafe kayak aku gitu ya kan. Tapi gak ada loh, sahabat suara, udah, maksudnya udah full dipakai yang deket sama colokan itu. Akhirnya aku muter-muter dulu, nemu deh tuh salah satu meja yang gak strategis sih, karena aku tuh sukanya kalau misalkan di kafe gitu di tempat yang paling ujung, sedangkan itu aku bener-bener di depan pintu banget, kayak orang masuk tuh langsung kayak aku menyambut gitu loh, hai welcome tuh anak panah kopi, kayak gitu. Gak apa-apa lah, yang penting ada colokannya. Lalu dengan sigap aku membuka laptopku dan aku mengerjakan. Tahu gak apa yang aku rasakan, sahabat suara? Ternyata
bisa semenyenangkan itu duduk sendiri di kafe ataupun mungkin di tempat makan sambil mengerjakan tugas kuliah. Itu menyenangkan banget, apalagi dibekali oleh musik-musik yang endul-endul sahabat suara. Aku tadi di rumah nyiapin playlist untuk aku dengerin. Tuh di TikTok ada yang bilang gini, ya kan? Iya, ternyata memang semenyenangkan itu sahabat suara. Dan walaupun kafenya semakin lama semakin rame ya, semakin siang semakin rame, aku kayak ngerasa gak masalah aja gitu loh. Karena dengan aku sendiri, aku bisa bener-bener behave banget. Aku bisa very mindful mengerjakan tugasku. Dan akhirnya aku menemukan sensasi baru aja sehari ini. Coba kalau kamu ada cerita gak sahabat suara soal ketika kamu mengerjakan tugas sendiri di kafe ataupun dimanapun itu, coba kesannya kamu boleh banget dong diceritain ke aku. Bisa WhatsApp ke Isuara Semarang di 0811 2700 902, atau kamu bisa mention langsung di TikTok kita di @isuara.smg.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng-barengan sama aku Gina Joyo, sahabat suara. Dan aku masih live di TikTok Iswara di @iswara.smg nih. Dan masih ngobrolin soal suasana baru. Asik, suasana baru yang barusan banget aku rasakan hari ini. Ketika aku melihat senyumanmu. Gak dong, ketika aku mencoba untuk ngerjain skripsi di luar, alias di kafe ya, sahabat suara. Nih, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Oke. Jadi, kenapa banyak akhirnya beberapa orang yang memutuskan untuk mengerjakan tugasnya itu nggak di kos, nggak di rumah, nggak di kamar, adalah karena daya tarik. Klasik, daya tarik kasur itu tuh punya sesuatu yang magis banget. Jadi kayak misalnya ya sahabat suara, aku lagi ngerjain tugas, dari seberang kasurku tuh kayak gini. Halo, ngantuk kan? Yuk, yuk, yuk. Tidur aja di sini, adem banget tahu, enak. Pasti kamu enggak capek. Kayak gitu loh, dan selalu ada pikiran yang kayak gini. Selalu ada pikiran yang kayak gini. Kayaknya kalau misalkan ngerjainnya besok masih bisa deh, sekarang tidur dulu. Nah itu gak baik, itu gak baik sahabat suara. Makanya begitu nyobain untuk mutusin buat pindah tempat sementara gitu ya, mungkin ke tempat yang masih sama cozy-nya, masih sama nyamannya, tapi di luar rumah, vibes-nya tuh langsung beda banget, bikin jadi semangat. Terus abis itu jadi bikin fokus juga, apalagi kalau misalkan di tempat yang di kafe yang bau kopinya itu bener-bener apa ya, enak banget suara-suara mesin kopinya itu loh, kayak wow. Terus habis itu sambil dengerin lagu-lagu yang sayup-sayup hening, sayup-sayup menyenangkan. Wah, ternyata itu bisa nyiptain atmosfer kerja yang magis banget. Dan bikin otak kita jadi fokusnya tuh ke layar laptop, gak ada distraksi gitu loh sahabat suara. Makanya tadi aku itu bener-bener gak ke-distract handphone sama sekali. Sampai aku di WhatsApp mamaku aku nggak tahu, di WhatsApp adikku aku juga nggak tahu, ada temanku yang nge-WhatsApp aku juga nggak tahu gitu, karena aku nggak pegang HP gitu loh. Nih ada yang bilang kasur dan HP daya magnetnya kuat banget nget. Emang nggak bisa dipungkiri kalau salah satu booster paling mantep pas pusing itu adalah kopi, kafein, dan cemilan yang endul di kafe. Kita tinggal pesen aja. Kayak aku tadi, kopi karamel mas gitu, atau croissant yang anget-anget, atau terus apa lagi ya, mix platter kayak gitu ya kan. Wah, gak perlu kita repot-repot bikin sendiri, gak perlu. Setiap kali otaknya udah mulai nge-stuck banget nih, diseruput dulu kopinya sambil ngelihat sekeliling. Udah pasti kan beda vibesnya kan, ada udara luar yang masuk ke diri kita tuh, kayak bisa ngelihat kanan-kiri, bisa lihat ijo-ijoan. Enak banget deh. Selain urusan perut, itu tadi visual tata ruang yang dikasih sama kafe zaman sekarang itu didesain untuk bikin kita pengunjungnya itu betah lama-lama di sana gitu loh. Mulai dari pencahayaan yang oke banget, ada ijo-ijoan tadi yang udah aku bilang, jadi pandangannya tuh jadi seger aja, sampai mungkin interior yang gayanya minimalis, terus akhirnya kita masih bisa buat bersua foto segala macem kayak gitu loh. Kalau kamu bosen atap lawar layar laptop, tinggal alihin pandangan sebentar aja untuk ngelihat sekitaran ruangan itu seperti apa, refreshing tipis-tipis. Itu sih, itu bisa ngejaga kesehatan mental biar gak gampang stres atau jenuh gitu ya, di tengah gempuran tugas kuliah atau mungkin skripsi yang belum kelar-kelar nih kayak gitu. And then the last, salah satu hal yang paling krusial yang bikin kafe itu akhirnya menurut aku apa ya, jadi surga untuk para mahasiswa, itu fasilitasnya sih menurut aku. Wifi-nya kenceng banget tadi sahabat suara, bener-bener kenceng banget di wifi tempat aku tadi nongkrong. Dan itu tadi, harus, yang penting adalah harus ada colokan listrik yang banyak di setiap sudut gitu ya, jadi gak perlu rebutan dan gak perlu pusing tuh. Bahkan ada yang biar misal kita berbekal satu colokan aja di situ, tapi kita bawa roll kabel sendiri biar kalau misalkan kita mau ngerjain bareng sama teman-teman ya, kita bisa sharing colokan sahabat suara. Atau
sambil kita ngecas laptop, kita masih bisa ngecas HP kita sendiri gitu. Semuanya, mejanya juga oke, kita tinggal duduk manis, buka laptop, fokus ngerjain tugas sampai beres. Dan dengan semua kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan itulah, gak heran deh kalau sekarang banyak banget anak-anak muda, mahasiswa yang setuju kalau kafe itu tempat yang bisa menjadi pilihan untuk nuntasin segala kewajiban akademik Sahabat Suara. Tapi pesanku cuma satu, ketika kamu sudah ngerjain tugas di kafe, jangan pernah kamu lupa pulang. Pulang itu yang paling penting ya Sahabat Suara, dan kabarin orang rumah.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di nongkrong bareng ya. Kamu lagi udah ngerjain tugas bareng teman di kafe. Itu tuh sebenarnya juga punya sensasi seru yang malah kalau menurut aku jauh berkali-kali lipat lebih asik dibandingkan harus sendiri gitu ya. Di kafe kita bisa saling tukar pikiran, diselingi canda-candaan sedikit, nanya materi yang gak kita paham ke teman yang lebih paham gitu ya. Karena kadang penjelasan dari teman dibandingkan penjelasan dari dosen lebih nyampe penjelasan dari teman kita sendiri, ya gak sih sahabat suara? Atau mungkin sambil curcol-curcol, curhat colongan, ya lagi pusing banget nih kayak begini-begini, kita bisa sambil cerita sama temen ya. Suasananya jadi santai, ketawa ketiwi, walaupun kita tahu tugasnya bejibun banget sahabat suara. Satu tips penting biar pengalaman ngerjain tugas di kafe itu makin maksimal lagi adalah pintar-pintar milih waktu kafe. Jangan pas lagi jam-jam kafe itu rame-ramenya atau pas peak season sahabat suara. Aduh, makin gak konsen jatuhnya, takutnya ngerjainnya ya. Waktu paling ideal itu biasanya di hari kerja, weekday, siang, pagi menjelang siang. Wah, sore ke malam tuh rame banget sahabat suara, kayak kurang ideal kalau menurut aku. Nah, di waktu-waktu senggang kayak gitu biasanya suasana kafe tuh cenderungnya jauh lebih kondusif. Jadi kalau misalkan kamu mau beraktivitas mengerjakan tugas di situ lebih enak ya kan, kita pun jadi lebih bebas buat ngetek spot yang menurut kita ideal, tempat paling strategis gitu ya. Dipakai untuk merenung bisa, ngetik juga oke, laporan tugas seharian penuh juga fine-fine aja gitu. Tapi memang gak bisa dipungkiri kalau tren ngerjain tugas di kafe ini secara gak langsung udah membentuk kayak subkultur gitu loh di kalangan.

tua gitu loh sahabat curhat, karena yang tadinya di kamar terus ternyata suntuk juga ya ngerjain tugas, ngerjain skripsi tuh di kamar aja gitu. Begitu aku tadi ngerjain di kafe, aku bisa ngelihat sekeliling, aku bisa ngelihat yang ijo-ijo, dan ternyata aku bisa fokus ngerjainnya. Cailah. Jadi buat kamu semua yang sampai detik ini masih ragu-ragu kayak aku sebelumnya, aku kan ragu-ragu untuk keluar dari zona nyaman, biasanya ngerjain tugas di kamar kayak gitu-gitu, dicoba dulu pelan-pelan, siapa tahu ternyata cocok sahabat suara. Jangan malah akhirnya kamu cuma bisa merenung, tugas numpuk, gue bingung mau ngapain, udah breakout duluan, udah burn out duluan sahabat suara. Percayalah kata Arif, ketika kamu sudah nyobain sensasinya, nikmatnya ngerjain tugas di kafe, kamu akan ketagihan. Kayak gitu gak Arif, ya kan? Kalau buat WFC atau skripsian enak di jam 9 pagi sampai jam 3. Benar, jam 9 pagi kan? Bukan jam 9 malam sampai jam 3 pagi kan? Ayo Rif, jawab yang mana? 9 malam sampai jam 3 pagi apa jam 9 pagi sampai jam 3 malam nih? Karena jujur aku lagi mencoba untuk merubah pola ngerjain skripsi gitu loh sahabat suara. Biasanya kan aku startnya di tengah malam, 9 pagi. Oke, benar, setuju kalau itu. Kalau nongkrong dari mulainya startnya jam 9 malam sampai jam 3 pagi sih kurang relate di aku ya sahabat suara. Aku tuh lagi coba untuk ngubah metode ngerjain aku gitu loh. Karena biasanya kan aku startnya itu di tengah malam banget, startnya entah di jam 1:30 pagi atau jam 1 pagi. Itu aku lagi coba untuk ngerjainnya dari pagi sekalian sampai siang, nanti malam tidurnya juga gak terlalu malam sahabat suara. Walaupun malam sih, ternyata malam juga. Ya udah, maaf lah, namanya kebiasaan harus pelan-pelan dirubahnya ya sahabat suara. But anyway, gak kerasa udah jam 10 aja nih. Thank you so much buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Aiswara, di @iswara.smg. Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari jam 8 tadi ya. Dan thank you buat Mas Danner udah bantuin siaran aku hari ini. Gina Joy signing out, and then this is for the last song, Utopia, Hujan. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral? Ini dia, Suara Fakta.
1: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni. Nadiem dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan laptop Chromebook yang merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Selain kurungan, Nadiem juga wajib membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara.
0: Suara Fakta.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut PPh pasal 22 otomatis mulai Juli 2026. Kebijakan ini menyederhanakan mekanisme pembayaran pedagang lewat marketplace guna menciptakan sistem transparan serta adil antara toko online dan offline. Meskipun pengawasan ekonomi digital diperkuat, UMKM beromset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak ini.
0: Suara Fakta.
1: Patung Lionel Messi setinggi 26 meter resmi berdiri di Cutralco, Patagonia, Argentina. Karya megah seniman Aldo Berosia ini diresmikan pada 16 Juni 2026 setelah melewati proses

dua besar berlanjut hari ini. Di antaranya, Belgia menang dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol dari Senegal hingga menit 85, lalu berbalik 3-2 saat peluit panjang. Tuan rumah Amerika sukses mengatasi Bosnia 2-0 walau bermain dengan 10 orang setelah Valorin Balogin dihukum kartu merah oleh VAR. Sementara itu, sepasang gol dari Harry Kane membawa Inggris comeback 2-1 melawan Republik Kongo dan melangkah ke babak 16 besar. Jadwal malam ini, Spanyol versus Austria jam 2 pagi, Portugal versus Kroasia jam 6 pagi, dan Swiss versus Algeria jam 10 pagi.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
2: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
3: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
6: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah meluncurkan program magang nasional atau PMN 2026 dengan gaji 3,5 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Evaluasi PMN 2025 mencatat kesuksesan besar dengan 30% peserta langsung menjadi karyawan tetap. Program jembatan kerja lulusan S1 ini kini diperluas untuk lulusan profesi serta penyandang disabilitas.
0: Suara Fakta.
2: Gangguan jastri memicu gelombang panas ekstrim di Eropa, sementara pola serupa di Indonesia dipicu radiasi tinggi dan monsun lemah yang dampaknya diukur memakai indeks WBGT. Kajian BRIN menunjukkan stres panas tinggi hingga ekstrim di daratan Indonesia terus meningkat sejak El Nino 2019, termasuk

kebijakan ini bertujuan memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang membuat cicilan bulanan jauh lebih ringan dan diharapkan efektif menjaga daya beli masyarakat.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
5: No!
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
7: @iswara.official.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin tuh buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Saya jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya, gue pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu, 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik.